Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, hari ini Senin 20 Juli 2026, bagaimana situasi hari Anda? Apakah tetap semangat? Terus kemudian bagaimana situasi dengan kekalahan Argentina? Apakah Anda menjadi salah satu yang merasa sedih itu? Apalagi ya? Terus ini aja deh. Aku sebenarnya mau nampilin ini CCTV yang ada di beberapa tol yang ada di Kabupaten Ngawi ya. Tapi ternyata sudah mulai buffering pagi-pagi gini. Ada. Udah deh. Kita tinggalin aja deh. Oh iya, sambil membacakan dari beberapa WA ya yang dikirimkan ke Bahana di 085634545. Ya ini ada di Rizky Ngawi, ya saya dukung Argentina karena Messi, tapi ya tetap salut sama Spanyol yang permainannya lebih bagus. Kemudian ada Dewi di Paron, saya dukung Spanyol, permainnya enak ditonton dan akhirnya juara juga. Saya applause buat Spanyol. Oke deh. Kemudian ada Bagus di Geneng, nonton sampai selesai, tegang banget. Gol Ferran Torres bikin langsung teriak. Wah, ini jelas pendukungnya Spanyol nih. Oke deh. Dari informasi yang kami dapat, jadi selain final ini menutup turnamen kemenangan dramatis atas Spanyol yang harus mengantarkan Argentina pulang, dan ini merupakan mengakhiri perjalanan sepak bola di tahun 2026 untuk Piala Dunianya, dan sekaligus semuanya membawa trofi Piala Dunia, dan Ferran Torres menjadi salah satu pahlawan yang membanggakan negaranya. Karena apa? Ajang sepak bola Piala Dunia ini ditonton seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu loh. Jadi satu gol ini membawa kemenangan yang luar biasa. Walaupun sempat perpanjangan waktu di menit 1.06, Ferran Torres berhasil mencetak gol penentu kemenangan. Terus kemudian, kita sambil menunggu apa? Informasi tentang tol CCTV, ternyata di wilayah Papua dan Gorontalo, ini ada yang sempat lucu nih. Ada surat edaran di berbagai daerah yang menyebutkan pada hari ini ada libur nasional bagi mereka yang menonton sepak bola gitu loh. Dan akhirnya secara tidak langsung pemerintah pendidikan di wilayah Papua dan Gorontalo ini menyebutkan bahwa surat edaran tersebut adalah hoax. Kemudian kasus teror tetangga di Depok. Warga Pancoran Mas Depok dihebohkan dengan kasus teror dari seorang tetangganya yang merusak pagar rumah. Hal ini dikarenakan karena cekcok atau tetangganya yang sering menggunakan kata-kata kasar kepadanya. Dan ini karena mungkin sedang sebal, sudah kesal, sudah bunek, sudah emosi karena capek kerja, tiba-tiba mendengarkan kata-kata yang gak enak, akhirnya pagernya dihancurin gitu. Kemudian ada di informasi pipa gas bocor di Surabaya. Warga Sambiker Surabaya dibuat panik oleh kebocoran pipa gas milik perusahaan gas negara atau PGN dan menyemburkan api, dan petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan alhamdulillah kejadian ini bisa diantisipasi dengan baik. Oke deh. CCTV-nya belum muncul. Kemudian kita coba Solo Ngawi ya.

0: mungkin bisa sedikit dicari gitu. Heran saya. Sudah disiapin tadi. Ternyata buffering. Oke deh. Daripada kita menunggu buffering, Ariel Noah dan Antika di LAD ITB 1997. Gue demen banget lagu ini sampai beberapa kali muterin.
1: Tes.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, Sobat Bana masih bersama dia di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Oke, Sobat Bana, seperti janji Dian tadi, akan menampilkan CCTV yang ada di wilayah Tol Ngawi, khususnya Ngawi Solo. Dan ini di kilometer 535 ya. Benar, 535 benar. Bentar. Ya, mungkin bisa ukuran penuh ya. 535 ini kayaknya di daerah Ngale ini, kalau salah. Situasi di pagi hari ini di pukul 7.21 waktu Indonesia Barat aman, lancar, terkendali, tidak ada kejadian yang berarti dan lengang sih. Hanya beberapa kendaraan yang melintas baik dari arah barat maupun timur. Oke. Oke, kita cari yang lain di kilometer 582650. Oke deh. 585 ini Wali Kukun kalau enggak salah. Ya, kendaraan aman, situasi terkendali, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, aman. Kecepatannya masih relatif normal ya. Kalau di pagi hari ini di pagi hari itu biasanya pengemudi itu nggak ambil kecepatan yang tinggi karena mereka mungkin baru bangun, kemudian baru udah pagi ya, kayak gitu berarti. Oke deh. 582 situasi aman terkendali, 578650. Ini kemarin saya udah pernah ini menampilkan titik-titiknya. Ntar spill dulu yang lainnya dulu. CCTV Magetan. CCTV Magetan. Oke deh. Bagi Sobat Bana ya yang saat sekarang lagi dengerin Dian, ini tengah menampilkan CCTV yang ada di wilayah Magetan. Jadi download aja Espace-nya di Radio Bana. Caranya gampang. Di Espace, nah itu tuh klik download aja. Enggak lebih dari berapa MB, enggak sampai dari 385 kalau enggak salah. Terus kemudian itu bisa diaplikasikan ke HP kamu dan kamu bisa mendengerin dan juga bisa melihat Dian di situ. Pilihannya banyak, ada radio-radio di Jawa Timur itu udah mulai banyak ikut di SPS gitu. Jadi kamu gak rugi. Oke deh, ini di wilayah Magetan, tepatnya di sebelah timur. Timur selatan gitu ya. Jadi bisa diketahui situasi aman, lancar, terkendali. Oke deh. Aman. Kemudian ada di dekatnya pabrik kulit. Gitu. Kalau di arah sana itu ke timur.

Kalau lurus, ini kan kendaraan arah ke timur semua ini. Ini mengarah ke timur. Bagi sebabnya yang nggak tahu gitu ya, ini mana nih pojokan mana nih? Ya ini. Ini dulu ada jembatannya dulu. Dah, Pak, lama banget. Kemudian, ke sarangan yuk. Mana sarangannya? Loh. Telaga sarangan yang di sebelah sini kok tidak ada CCTV-nya. Kemana? Ini di pintu masuknya. Ya kan? Di sebelah pintu masuknya sarangan ini paginya cukup lumayan sewajuk ini ya. Sewajuk banget gitu loh. Enaknya sekali di sana ya. Ya, bagi kalian yang ada di sarangan, oke deh. Terus ini dulu ada CCTV-nya di sini. Kenapa di sini tidak ada? Wah, hai. Ada yang mezabot tafsir mukanya. Kemudian di wisata petik stroberi ini nampaknya lagi mendung ya di sana. Tapi mungkin ini pagi hari mungkin ya, jadi masih belum masuk kelihatan. Tapi cukup cerah di wilayah timur sana. Ini situasi aman, semua terkendali. Nah, banyak bibit petik stroberi. Oke deh, dari Magetan cukup sekian. Ada Virgo Antastara.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
5: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku yang cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes tab 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
8: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bluro.
7: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
9: Ugi Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Abraham.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, mikirin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Bahana FM, 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Dan tetap semangat ya di season yang kedua di pukul 7.34 waktu Indonesia Barat. Mungkin saat sekarang Anda yang sudah mengantarkan putra-putrinya sekarang udah prepare untuk persiapan Anda ke bekerja. Jadi untuk hari ini, untuk hati-hati di jalan, semoga gimana ya, bisa semangat karena ini awal minggu dan posisi di akhir bulan, lebih intensif juga agar kalian tetap semangat gitu ya. Oke deh, di informasi pemerintah sekarang ada program yang cukup fantastis ini. Termasuk menargetkan 400 ribu rumah tidak layak huni atau RTLH yang percepatannya akan segera dilakukan oleh pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian percepatan pendistribusian minyak kita untuk pengendalian harga pasar mulai dilakukan oleh pemerintah. Kemudian hingga penguatan program mandatory biodiesel B50 guna memperkuat kedaulatan energi nasional. Ini mungkin karena BBM di diesel ya, atau solar ini mengalami sulit dicari di lapangan dan kadang-kadang mengambil sampai menunggu lebih dari 2-3 hari lagi terisi di setiap SPBU, dan hal itu mengakibatkan apa, antrian yang cukup panjang, terlebih lagi truk-truk gitu ya. Kasihan mereka yang berusaha untuk bekerja secepat setiap hari, memburu waktu biar hari ini setorannya mereka juga harus penuh gitu ya. Tapi harus dihadapkan dengan antrian BBM solar di SPBU, dan ini kadang-kadang mengakibatkan ini apa, tidak terkontrolnya mereka, akhirnya upah harian mereka hilang gara-gara mengantri BBM. Ya, ini semoga pemerintah untuk segera bisa mengantisipasi ya situasi saat sekarang, karena BBM premium Pertalite ini juga susah didapatkan. Kemudian walaupun ini sudah lama, tapi Presiden Prabowo sempat bertolak ke NTB untuk meresmikan 5 bendungan perkuat ketahanan air dan dukung swasembada pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kemudian pertemuan Presiden Prabowo dengan 3 mantan Perdana Menteri Thailand perkuat jaring persahabatan internasional. Ini yang dikatakan kenapa mantan lebih kuat dari yang baru. Harapan pengguna jalan di balik peluncuran B50 lebih hijau, lebih murah, dan lebih mandiri. Iya, ini kan karena situasi BBM yang sangat sulit didapatkan, jadi mungkin pemerintah bisa mengantisipasi dengan membuat jenis baru BBM-nya yang bisa lebih digunakan lebih cepat, kemudian tidak antri-antri, membuat kendaraan ini awet gitu. Jadi gini, baik petani maupun pengusaha truk ya, itu apapun bu di apa, kayak harga pupuk ya, apapun dibeli oleh mereka, tapi jangan sampai lebih dari masa waktu penggunaan. Contoh nih, kalau pupuk itu jenis A atau B atau C atau D gitu kan, mau tanam pupuknya A, terus kemudian mau panen pupuknya B atau D gitu ya, itu harapan petani itu pemerintah bisanya menyediakan itu, bisa menyiapkan itu di saat masa proses tersebut ada gitu loh. Terus sudah prosesnya berjalan tapi pupuknya enggak ada, kemudian kalau ada pun harganya mahal ya gitu. Jadi akhirnya petani juga yang dikalahin gitu ya. Harga produksinya tinggi, kemudian panennya hasilnya sedikit gitu. Terus ternyata harga beras di lapangannya tinggi kayak gitu. Akhirnya enggak balance gitu loh. Akhirnya mereka merasa, iya apa menjadi petani. Akhirnya mereka rumah-rumah, mohon maaf,
lahan-lahan petani yang saat sekarang itu dijual untuk lahan pemukiman. Jadi ya ini ada imbas gitu. Jadi nggak bisa langsung dirasakan oleh mereka, tapi benar-benar ini menjadi imbasnya para pemerintah karena secara kebijakan. Oke deh. Kemudian bentar-bentar tadi ada yang sempat minta tanya ini ya. Ada. Udah aku baca semua ternyata WA-nya. Tak kirain WA-nya tadi belum tak baca. Udah ngirim WA sebelum tak baca, enggak enak juga. Oke deh, sebelum kita lanjut yang lain, ada sama Salsabil. Hacu.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik.

0: dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Baik sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, sejak awal season yang pertama hingga season yang hampir tinggal mendekati season akhir nih ya, Dian sering mengucap, sering membahas tentang sepak bola, kemudian berita CCTV, kemudian berita lokal tadi sudah beberapa. Terus ini ternyata KPK ini merubah laporan tentang apa tuh pengawasan dan juga terkait tentang penyelidikannya ini terkait masalah WPP atau wajar tanpa pengecualian, wajar WTP, wajar tanpa pengecualian, mohon maaf. Ini dilakukan oleh beberapa kepala daerah agar kabupatennya terlihat baik, kabupatennya aman dalam segi anggaran, kabupatennya terlihat baik-baik saja karena bisa bisa menyelesaikan anggarannya dari A sampai Z gitu ya. Kemudian bisa melaporkan kepada pemerintah bahwa anggaran APBD-nya ini bisa dikatakan tidak ada masalah karena sudah menyelesaikan prosedur semua yang diminta oleh BPK. Ternyata KPK melihat itu ada hubungan klik antara kepala daerah dengan KPK. Contohnya di Muara Enim ini, KPK memanggil dan memeriksa anggota BPK Bobby Rizaldi serta pejabat BPK lainnya terkait dugaan pengaturan status WTP untuk Pemkab Muara Enim. Nah, berarti kalau meminta status itu berarti kan ada keinginan yang disampaikan oleh bupati ataupun dari pihak Pemkab Muara Enim. Jadi ada permasalahan di situ. Dan nominalnya pasti enggak sedikit gitu loh. Karena status tersebut dimunculkan, status tersebut itu menjadi kacamata oleh pihak pemerintah, oh bahwa si kabupaten ini benar-benar sudah melakukan hal sesuai dengan prosedurnya, sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan permintaan pemerintah terkait anggaran yang diminta, antar pajak ataupun pengeluaran anggaran si A, si B sampai selesai. Ternyata di situ ada hubungan klik. Terus kemudian ada laporan gratifikasi Menteri Kehutanan. Terus yang ketiga, yang paling rame nih, kasus Febri Ardiansyah. Ternyata ini mendesak berbagai pihak, termasuk juga mantan KPK. Terus kemudian ada beberapa Kejaksaan Agung juga mengambil alih kasus tersebut. Sehingga diharapkan ini yang pertama, pihak Polri yang menangkap Febri Ardiansyah, ternyata Kejagung sendiri juga akan menangani kasus tersebut. Ini ada apa sih sebenarnya? Kalau memang APH di sini, aparat penegak hukum melakukan hal tersebut, ya anggap aja ini memang dilakukan mereka secara sengaja. Tapi jangan terus kemudian antara kejaksaan kemudian sama Polri jadi berseteru, jangan. Ini sebenarnya menunjukkan bagaimana apa yang dilakukan oleh bawahannya ini tidak serta-merta dilakukan secara sengaja gitu. Itu aja. Kalau memang sudah terbukti, ya sudahlah, ya juga gak usah cari ganti. Salah saya tangkap karyawan Kejaksaan Agung ataupun pejabat Kejaksaan Agung, besok saya akan tangkap pihak Polri. Wah, rame juga nih akhirnya. Oke deh. Di penghujung season yang kedua ini, dia ucapin terima kasih udah nemenin tadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan informasi ataupun Adian ngomongnya agak kami sol-solan, tapi harapan kami bisa memberikan informasi kepada Sobat Bana agar bisa menjadi harinya ini lebih semangat. Oh, ternyata ada informasi dari Radio Bana nih. Oh, ada kasus ini. Oh, CCTV yang ada di sana, situasi seperti itu gitu ya. Jadi bisa mengawali pagi Anda dengan semangat. Oke deh. Ada Marcel Fitrima Melati Adam yang menemani di akhir season. Dian ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di waktu yang depan.

0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare.

5 FM Bana Radio, Sobat Bana. DPR meminta KPK untuk transparan mengusut kasus dugaan gratifikasi Menteri Kehutanan. Sobat Bana, Komisi 4 DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk transparan dalam mengungkapkan kasus dugaan korupsi gratifikasi yang menyeret nama Menteri Kehutanan atau Menhut, Raja Juli Antoni. Sobat Bana, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosiha

ini menyampaikan pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News okzone.com hari ini, Komisi 4 DPR ini tidak ingin mencampuri substansi penyidikan yang menjadi kewenangan penuh dari KPK, namun sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, yang memandang penting agar KPK mengungkap perkara ini secara utuh, profesional, dan transparan. Sobat Bana, menurutnya penjelasan yang komprehensif kepada publik ini akan mencegah munculnya spekulasi, berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat, juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Sobat Bana, legislator PKS ini juga menyampaikan penolakan KPK terhadap laporan gratifikasi Menteri Kehutanan bukan berarti perkara itu dihentikan ataupun dinyatakan selesai. Berdasarkan penjelasan KPK, laporan itu ditolak karena objek yang dilaporkan ini sudah masuk dalam ranah penyidikan, sehingga mekanisme pelaporan gratifikasi ini tidak lagi digunakan. Karena itulah Sobat Bana, prinsip yang harus dipegang adalah asas equality before the law. Siapapun yang terkait dengan suatu proses perkara ini berhak memperoleh kepastian hukum, dan masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas agar tidak berkembang sebagai asumsi yang justru merugikan proses penegakan hukumnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi bareng Lira Bana yang udah siap banget juga untuk menemani apapun aktivitas yang mesti disambut, mesti dikerjakan. Bukan cuma disambut sih, tapi dikerjakan dan diselesaikan targetnya untuk hari ini gitu ya. Silakan nih untuk bisa merecharge energinya. Tapi kan udah liburan kemarin, pasti udah full ya energinya, mudah-mudahan sih seperti itu. Pokoknya bisa gabung dulu di sini Sobat Bana di Ngopi Spesial sambil gabung di sini gitu ya, tapi tetap fokus dengan aktivitasnya. Nah, selama 2 jam Ngopi Spesialnya hadir, kita tunggu yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitarnya. Kita tunggu juga Sobat Bana topik tanggapan atau pendapat kamu untuk topik yang kita hadirkan hari ini. Udah selesai gelaran Piala Dunia 2026, udah tahu pemenangnya, gimana, puas enggak sih sama hasilnya? Boleh dong ceritain di sini ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial sampai jam 10 plus di sesi yang pertama Ngopi Spesial. Sobat Bana bisa juga, bisa lagi gitu dapetin info-info catatan sejarah ataupun juga ini Sobat Bana informasi-informasi hangat lain gitu maksudnya ya. Silakan gabung di sini sampai jam 10 pagi nanti.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Seratus koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, suka nggak sih nongkrong di kafe sambil buka laptop ngerjain tugas, ngerjain skripsi mungkin ya, atau ya ada sesuatu yang perlu diselesaikan dengan laptopnya di dalam laptopnya gitu, Sobat Bahana. Tapi benar nggak sih kalau nongkrong berjam-jam sambil buka laptop di kafe itu adalah satu produktivitas atau mungkin hanya sekedar mensubsidi gengsi sosial aja nih Sobat Bahana. Ya, buat warga Jawa Timur nih ya, khususnya kaum pekerja dan kelas menengah, meja kafe itu sepertinya berubah menjadi ilusi ruang ketiga gitu. Tampilannya estetik, nyaman buat work from anywhere, tapi dibalik itu ada jebakan middle income loh Sobat Bahana yang siap untuk menerkam gitu. Nah, faktanya UMK Surabaya 2026 ya, ini boleh jadi yang tertinggi di Jawa Timur, yakni 5,28 juta rupiah. Tapi survei membuktikan kalau kelas menengah ini rela membakar hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Ini murni untuk gaya hidup konsumtif seperti nongkrong di kafe gitu. Oke, Sobat Bahana, bisa nih temukan nanti investigasi ekonomi dan analisis sosiologis tentang nongkrong di kafe berjam-jam ini ya di Spektrum Radio Jatim yang bakal kita putar serentak di semua anggota Radio Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur, Sobat Bahana. Nah, ini nanti di jam 9 pagi ya di 104,5 FM, bisa melalui streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan juga di radio visualnya Bahana, ini di aplikasi X-Space Radio. Oke, Sobat Bahana, gelaran Piala Dunia sudah berakhir. Euforianya pokoknya semangatnya gitu loh sama bola, sama nonton bola di Piala Dunia, pesta bola gitu udah berakhir tadi pagi, tadi dini hari, pagi sih sampai subuh tadi ya, sampai habis subuh malah. Nah, udah tahu kan siapa pemenangnya, terus juga udah ngerti juga tadi siapa yang terpilih menjadi pemain terbaik, siapa pencetak gol terbanyak, siapa kiper terbaik juga gitu. Nih Sobat Bahana ya, kapten timnas Spanyol Rodri ini yang berhasil meraih bola emas sebagai pemain terbaik di Piala Dunia 2026. Terus kalau Lionel Messi ini mendapatkan bola perak ya, Sobat Bahana, menempati urutan kedua. Sementara nih Kylian Mbappe melengkapi podium dengan bola perunggu sehingga meraih sepatu emas sebagai pencetak gol turnamen, gol terbanyak dalam turnamen Piala Dunia 2026, Sobat Bahana. Oke, sudah tahu puas nggak sih sama hasilnya? Boleh dong cerita di sini gitu ya, melengkapi euforianya sama gelaran Piala Dunia 2026. Boleh cerita nih, udah puas belum sama hasil yang tercetak sejarahnya lagi di Piala Dunia 2026 ya? Silakan kasih tanggapan atau komennya di sini, kita tunggu di 08.

0856 5454 5454 5. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Xpress Radio. Sobat Bahana, lihat juga, tunggu juga nih info-info apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Boleh info situasi lalu lintas mungkin ya, kondisi cuaca atau kondisi jalan, atau apapun hal lain yang terjadi, kiranya penting informasinya buat di-share. Silahkan, kita tunggu di sini. Bisa lewat pesan tag, voice note, atau kalau punya videonya lebih abdul lagi ya. Silahkan bisa di-share ke 0856345454545. Oke, menu pagi hari ini juga kita bakal lengkapi ini dengan beberapa catatan sejarah ya, momen penting atau peristiwa penting yang terjadi di tanggal 20 Juni, Sobat Bahana. Ini baik yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di negara-negara lain di dunia. Kok Juni sih? Ini bulan Juli lagi ya. Di bulan Juli, apa aja yang terjadi di bulan tanggal 20 Juli, Sobat Bahana, silakan kita dapetin infonya di sini. Kita bakal ajakin kamu juga untuk menyusuri jejak sejarah yang tercatat terjadi di tanggal 20 Juli. Salah satunya adalah Neil Armstrong yang dikabarkan berhasil mendarat di bulan gitu ya. Ini juga menjadi catatan penting di tanggal 20 Juli gitu. Oke, tapi catatan sejarah hari ini kita bakal mulai dulu nih Sobat Bahana dengan 20 Juli 1969 ya. Neil Armstrong yang berhasil mendarat di bulan ini dengan naik pesawat Apollo, pesawat ulang alik Apollo 11 yang berhasil mendarat di bulan pada 20 Juli 1969. Pesawat misi luar angkasa ini berhasil mendarat dengan membawa manusia ke bulan. Dan pesawat luar angkasa ini Sobat Bahana diawaki oleh Neil Armstrong ya, Edwin, tapi gak sendirian. Ada juga Edwin Aldrin dan Michael Collins gitu. Pesawat proyek dari NASA ini Sobat Bahana awalnya diluncurkan dari bumi pada 16 Juli 1969 dengan menggunakan roket Saturn V atau 5, Apollo 11 dan 3 orang awaknya. Ini merupakan pesawat sekaligus orang yang pertama kali berhasil menginjakan kakinya di bulan. Sobat Bahana, Neil Armstrong dan seorang rekannya ini berhasil menjelajah bulan selama 2,5 jam ya kurang lebih. Dan Neil Armstrong ini merupakan pilot komando yang berhasil membawa Apollo 11 ini untuk mendarat di bulan. Nah, ini terjadi di tanggal 20 Juli 1969.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Kubun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
5: Sing tenang to, Bu.

0: Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane.
1: KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
3: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
2: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Ya Sobat Bana, kita pokoknya masih banyak kesempatan untuk kasih kesempatan kamu berbagi tanggapan atau opininya gitu. Udah ini ya, apa namanya, meluapkan tadi yang terakhir euforia di Piala Dunia 2026. Udah tahu hasilnya gimana, hasilnya bikin kamu puas gak sih? Kalau Spanyol ini yang akhirnya meraih gelar juara di Piala Dunia 2026. Terus apa namanya, sang kipernya juga Rodri ini mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik juga gitu. Gimana, puas gak sih? Atau mungkin masih ada sesuatu yang tersimpan? Boleh dong ya, kasih ceritanya di sini gitu. Kita tungguin di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio ya. Di situ ada chat roomnya. Silakan deh, bisa kasih komennya di situ. Nanti kita bakal bacain di sini. Nanti di sesi yang kedua tapi ya. Ayah Sobat Bahana, 20 Juli ini juga mencatatkan satu peristiwa di tanah air, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono VI ya. Sobat benar, Sri Sultan Hamengkubuwono VI ini menghembuskan nafas terakhirnya di 20 Juli 1877 dan beliau meninggal di usia 55 tahun gitu. Sobat benar, Sri Sultan Hamengkubuwono VI ini merupakan Sultan ke-6 Kesultanan Yogyakarta. Sobat Bana, Sri Sultan Hamengkubuwono IV sendiri ini memiliki 6 sendiri ya. Ini memiliki nama asli Gusti Raden Mas Mustoyo yang merupakan putra ke-12 dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Dan Hamengkubuwono VI ini naik tahta menjadi sultan setelah sang kakak yakni Hamengkubuwono B meninggal dunia secara misterius di tahun 1855. Nah, Hamengkubuwono VI ini memimpin Kesultanan Yogyakarta mulai 1855 sampai 1877.
6: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Piala Dunia 2026, statistik yang jomplang di Spanyol versus Argentina. Sobat Bana,

0: Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah melakoni partai puncak atau partai final Piala Dunia 2026 melawan Argentina yang berlangsung di MetLife Stadium Istiqlal Billboard pada Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, Spanyol menjadi juara lewat gol tunggal yang dicetak oleh Ferran Torres di menit ke-106. Sobat Bana, dalam pertandingan itu La Roja ini tampil dominan atas AB Celeste. Secara statistik, Spanyol sangat dominan dalam pertandingan itu. Pasukan Luis de Fuente ini membuat 65% penguasaan bola serta 12 percobaan mengarah ke gawang dari 20 kesempatan. Sobat Bana, Argentina sangat payah dalam penyerang di laga ini. Lionel Messi CS ini hanya punya 35% penguasaan bola dengan 2 percobaan tanpa ada yang mengarah ke gawang. Argentina bermain sangat keras di laga ini. Sobat Bana, juara Piala Dunia 2022 ini membuat 22 pelanggaran dengan 7 kartu kuning. Satu menjadi akumulasi untuk Enzo Fernandez sehingga berbuah kartu merah. Dan Sobat Bana, kartu merah untuk Leandro Paredes ini setelah laga usai. Spanyol tercatat membuat 21 pelanggaran. Dari adegan yang dibuat oleh Spanyol, Sobat Bana, semuanya lolos dari hukuman kartu. Spanyol kini sudah punya 2 gelar Piala Dunia yang sebelumnya didapatkan pada tahun 2010. Saat itu Sobat Bana, Spanyol menjadi juara dunia setelah bermain 1-0 melawan Belanda. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News.

Buat Bana, jangan lupa nanti di jam 9 tongkrongin lagi Spektrum Radio Jatim ya. Nanti bakal mengupas tentang ini nih. Ini kayaknya pas banget yang suka nongkrong di kafe sambil buka laptop. Ini produktivitas atau cuman sekedar gengsi aja sih sobat Bana. Nah, temukan investigasi ekonomi dan analisis sosiologisnya secara lengkap gitu di Spektrum Radio Jatim ya. Jangan lupa di jam 9 pagi sobat Bana bisa gabung di 104,5 FM atau streaming di www.bahanafmngawi.com dan juga di radio visualnya Bana ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, sobat Bana, kita bakal tengok lagi nih yang menjadi catatan penting juga di tanggal 20 Juli 1976 Viking 1 ini mendarat di Mars. Sobat Bana, wahana angkasa bernama Viking 1 ya berhasil mendarat di planet Mars pada 20 Juli tahun 1976. Ini merupakan program NASA yang pertama berhasil mendarat di planet Mars. Sobat Bana, Viking 1 ini berhasil memegang rekor misi terpanjang untuk bertahan di permukaan Mars karena Viking ini bertahan di planet Mars selama

selama 6 tahun 116 hari ya. Tapi rekor itu sobat Bana saat ini sudah dikalahkan oleh Opportunity Rover di tanggal 19 Mei 2010. Itu catatan sejarah yang terjadi di 20 Juli 1976. Baik sobat Bana, kita masih tunggu informasi-informasi yang bisa dibagi di sini nih. Boleh banget apapun yang terjadi sekitar kamu, pokoknya langsung aja ya kirim informasinya ke sini. Dan jangan lupa dong untuk kasih tanggapan atau komennya tentang hasil Piala Dunia 2026. Gimana, sudah sesuai dengan harapan kamu? Udah puaskah? Udah sesuai dengan ekspektasi kamu? Atau mungkin ngerasa gimana gitu? Boleh kasih ceritanya di sini ya. Kita tungguin pokoknya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana. Ini melalui aplikasi Xspace Radio.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soidan lama sama dia.
1: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Baner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, sobat Baner, ini tanggal 20 Juli gitu ya. Ini juga ada beberapa peringatan hari unik nih yang diperingati setiap tanggal 20 Juli. Nah, ada Hari Catur Internasional, Hari Lompat Sedunia, Hari Eksplorasi Ruang Angkasa, sampai juga Hari Bulan. Ini yang diperingati setiap tanggal 20 Juli ya. Sobat Bara, Hari Catur Internasional yang diperingati setiap tanggal 20 Juli itu jadi momen istimewa untuk merayakan permainan catur yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat dunia. Dan ini juga sekarang menjadi salah satu cabang olahraga loh Sobat Buana. Melalui peringatan ini, warga dunia tuh diajak mengenal lebih jauh ya tentang sejarah dan perkembangan permainan catur. Sobat Buana, 20 Juli dipilih sebagai Hari Catur Internasional karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional di tahun 1924. Organisasi ini menjadi wadah yang mengatur berbagai kompetisi catur sekaligus juga memperkenalkan permainan ini ke lebih banyak orang Sobat Bana. Dan sampai saat ini asal usul catur memang masih menjadi bahan perdebatan para sejarawan ya. Tapi meskipun demikian, banyak teori menyebutkan kalau permainan itu tuh berawal dari permainan caturaga. Ini permainan perang asal India Sobat Bana, yang konsepnya ini mirip dengan catur modern. Nah, permainan caturaga ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah melalui Persia dan dunia Arab, sehingga akhirnya bisa masuk ke Eropa. Dalam perjalanannya, aturan permainan catur ini terus mengalami perubahan hingga membentuk permainan yang dikenal saat ini gitu. Kalau perkembangan catur modern sendiri juga gak lepas nih dari berbagai peran para tokoh penting ya, seperti Wilhelm Seydnitz gitu. Dia ini menjadi juara dunia catur untuk pertama kalinya, yang memperkenalkan strategi posisional dan mengubah cara pemain memahami permainan catur. Sobat Banek, ini catur tidak hanya segera menjadi permainan hiburan saja, tetapi juga olahraga yang bisa mengasah kemampuan untuk berpikir. Dan hari istimewa ini Sobat Banek dirayakan oleh para pecinta catur dengan cara menggelar pertandingan atau ya sekedar mencari strategi baru gitu ya untuk bermain catur.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: CX Space Radio. Caranya

0: buka pada aplikasi Xpace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal balik lagi di Ngopi Spesial ya. Tapi jangan lupa jam 9 pagi simak dulu dong Spektrum Radio Jatimnya di 104,5 FM. Bisa streaming di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana di aplikasi Xpace Radio.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Radio, Radio Jatir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Ya, nggak tiap hari, tapi cukup sering lah kalau

0: Sehari itu kalau minum 20-30, kalau tambah snack itu bisa sampai 50-60. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
1: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga, sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
2: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai extension mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka merasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri. Mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kebentuk lagi-lagi, tanda kutip, kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kota simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto.
3: Ini sebenarnya orang yang terjerat, pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat, naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya, tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
3: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, ya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Misalkan dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pelet terpinjol tadi. Nah, di sisi yang lain, anubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan

0: Dan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas? Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi yang barusan gabung di sini, yang udah stay dari tadi, makasih banget loh sobat Banar, Lila masih di sini ya buat terus menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Senin 20 Juli sampai jam 10 pagi sobat Banar. Akhirnya perjalanan panjang selama hampir 1 bulan, ini lebih dari 1 bulan ya, ini sudah resmi berakhir nih sobat Bana di Piala Dunia 2026. Mungkin pagi hari ini masih agak-agak ngantuk ya, yang tadi malam bergadang sampai pagi nonton partai finalnya, gak apa-apa sih. Yang penting hasilnya udah diketahui. Ada yang kecewa, ada yang udah puas banget karena jagoannya menjadi juara. Ini yang jagoin Spanyol nih sobat Bana. Ya, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara di Piala Dunia kali ini tahun 2026 sobat Bana. Dan itu setelah berhasil mengalahkan Argentina 1-0 melalui perpanjangan waktu 2x15 menit ya sobat Bana, melalui gol tunggal yang ditorekan oleh Ferran Torres di menit ke 106 gitu. Dan ini menjadi gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol setelah menjadi juara dunia, juara Piala Dunia di tahun 2010 lalu. Sobat Bana, pagi hari ini kita bakal ngobrolin santai nih tentang itu gitu. Euforia Piala Dunia kan udah berakhir. Gimana hasilnya? Apakah udah bikin kamu puas dengan hasil Spanyol sebagai keluar sebagai sang jawaranya? Boleh dong ya kasih tanggapan atau komennya di sini gitu. Mungkin ini sesuai dengan harapan kamu, atau mungkin tim favorit kamu yang gagal lolos jadi kamu kecewa. Terus mungkin bisa juga cerita ini siapa pemain yang paling berkesan menurut kamu. Kita tunggu di sini di 0856345454545 untuk berbagi cerita atau opininya. Bisa di medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Kita tunggu di aplikasi X-Space Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasa.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea

0: asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

101,4 5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, Piala Dunia 2026 tadi udah berakhir ya di hari ini, dini hari tadi. Sobat Bana, Spanyol sendiri pernah menjadi juara di tahun 2010 lalu ya. Berarti ini untuk kali kedua Spanyol ini meraih trofi piala juara Piala Dunia di tahun 2026. Sobat Bana, kalau kita melihat perjalanan sejarah sejak tahun 1930, Brasil ini menjadi raja Piala Dunia dengan meraih 5 kali gelar gitu. Italia dan Jerman ini sama-sama mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia, disusul Argentina dengan 3 gelar, Uruguay, Prancis dan kini Spanyol ya sudah meraih 2 gelar gitu. Sementara Inggris ini masih bertahan dengan satu-satunya gelar yang pernah diraih di tahun 1966. Sampai saat ini belum bisa lagi menjadi juara Piala Dunia, dan tahun 2026 harus puas finish di posisi ketiga gitu. Ya, Sobat Bana, Piala Dunia tahun ini juga menjadi tonggak sejarah gitu. Karena untuk pertama kalinya ini diikuti oleh 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus ya, yakni Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kemudian format baru juga membuat jumlah pertandingan ini semakin banyak dan tentu saja memberi kesempatan lebih kepada negara-negara yang sebelumnya sulit untuk lolos ke putaran final Piala Dunia gitu. Nah, ada satu kisah juga yang mengharukan nih Sobat Bana. Final ini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di panggung Piala Dunia. Meski gagal mempertahankan gelar juara, namanya tetap tercatat menjadi salah satu legenda sepak bola dunia. Satu hal yang menarik Sobat Bana, dalam hampir satu abad sejarah Piala Dunia, hanya 8 negara yang pernah menjadi juara dunia ya. Itu menunjukkan betapa sulitnya mencapai puncak sepak bola dunia. Dan 2026 ini kembali menjadi milik Spanyol. Sobat Bana, siapa aja sih yang pernah menjadi atau meraih gelar juara di pagelaran Piala Dunia? Nah, ini ya, di era awal 1930-an yang pernah menjadi juara Piala Dunia di tahun 1930 itu ada Uruguay, kemudian di tahun 1934 dan 1938 Italia, dua kali berturut-turut ya. 1950 Uruguay, 1954 Jerman Barat, 1958 dan 1962 ini dikuasai oleh Brasil. 1966 Inggris, 1970 kembali trofi jawaranya menjadi milik Brasil lagi. 1974 Jerman Barat, 1978 Argentina, 1982 ini milik dari Italia. Argentina kembali berhasil meraih gelar jawara di tahun 1986. Berikutnya di Piala Dunia 1990, Sobat Bana, ada Jerman Barat yang berhasil menjadi juaranya. Terus Prancis ya, ini menjadi juara Piala Dunia di tahun 1958. Kembali di 2002 berhasil mencatatkan namanya sebagai juara di Piala Dunia Terus di Piala Dunia 2006 ini

kembali menjadi milik Italia, Spanyol. Nah, ini menjadi juara di tahun 2010, 2014 ada Jerman, 2018 Prancis, 2022 Argentina, dan 2026 ini ada Spanyol untuk kedua kalinya meraih gelar juara Piala Dunia. Nah, Sobat Bana, gimana hasil Piala Dunia 2026? Di final mempertemukan dua tim favorit ya, dua tim yang sama-sama menjadi juara. Yang satu juara di Amerika Latin, yang satu juara di benua Eropa gitu, Sobat Bana. Dan apa ya, boleh dibilang final ini mempertemukan dua tim yang tampil sangat konsisten sih di sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 ya. Laganya tadi juga berlangsung sangat ketat, meskipun secara statistik ternyata Argentina ini jauh di bawah Spanyol, Sobat Bana. Sementara Spanyol memang mendominasi penguasaan bola, tapi meskipun mendominasi ini baru bisa memecah kebuntuan di 2 kali 15 menit ya, babak tambahan, tepatnya di menit ke-106 melalui gol tunggal ini siapa namanya, Ferran Torres gitu, yang memanfaatkan peluang di kotak penalti. Dan hingga peluit berakhir, skor 1-0 ini bertahan. Tentu saja kemenangan menjadi milik Spanyol, dan Spanyol ya berhasil meraih trofi Piala Dunia 2026. Tapi yang menarik nih Sobat Bana, final ini berlangsung dengan tensi tinggi ya. Banyak kartu kuning yang diraih, yang diberikan pada tim Argentina. Total ada 7 nih Sobat Bana, yang 2 ini menjadi akumulasi sehingga dikeluarkan kartu merah ya. Nah Sobat Bana, tapi tetap ya menunjukkan sportivitas. Meski sempat terjadi beberapa pelanggaran, kemudian ada ganjaran kartu kuning, dan akhirnya juga ada berbuntut kartu merah Sobat Bana di penghujung laga, tapi kedua tim ini tetap saling menghormati setelah pertandingan usai gitu loh. Para pemain juga saling memberikan selamat dan penghormatan kepada lawan gitu. Oke, Sobat Bana, gimana dengan hasil yang sudah ditorehkan di Piala Dunia 2026? Apakah udah puas dengan hasilnya, atau mungkin masih ada agak-agak yang apa ya, menggerundel karena nggak sesuai dengan harapan kamu, tim favorit kamu jadi kalah di sini? Apakah Spanyol ini memang pantas menjadi juara Piala Dunia kali ini? Dan menurut kamu siapa juga nih pemain yang paling berkesan sepanjang turnamen ya? Terus mungkin ada juga momen-momen yang buat kamu tuh berkesan banget Sobat Bana, atau punya tim favorit dari babak awal terus akhirnya berpindah karena tim favoritnya harus gagal? Boleh deh semuanya kasih ceritanya di sini ya. Kita tunggu di 0856345454545, juga lewat medsosnya Bahana. Halo, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung dari Mas Andi. Halo Mas Andi, aku sih sebenarnya jagoin Argentina ya, tapi ya harus mengakui Spanyol memang main lebih rapi kali ini. Congratulations buat Spanyol, meskipun aku kalah taruhan sama istri aku. Untung taruhannya sama istri saja ya, jangan sama yang lain gitu. Halo Siska, aku tuh paling kagum loh Mbak sama Rodri, permainannya tenang tapi sangat menentukan. Nah ini yang meraih gelar pemain terbaik ya di Piala Dunia 2026. Berarti kamu jagoin Spanyol juga ya. Oke deh, berarti udah puas ya Siska ya, makasih banget nih. Oke, yang lain pokoknya kita masih tunggu di sini, silakan bisa di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xspace Radio.

0: PBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Spanyol mendominasi penghargaan utama di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Spanyol ini mendominasi daftar penghargaan utama Piala Dunia 2026 setelah menempatkan Rodri, Unai Simon dan Pau Cubarsí sebagai pemenang dalam 3 kategori berbeda. Sobat Bana, Rodri meraih bola emas sebagai pemain terbaik turnamen, sementara Unai Simon ini mendapatkan sarung tangan emas. Sedangkan Cubarsí dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, penghargaan ini melengkapi kesuksesan Spanyol yang menjadi juara seusai mengalahkan Argentina 1-0 dalam final di New Jersey Stadium pada Senin dini hari tadi, dan gol kemenangan Spanyol ini dicetak di menit ke-106 di babak tambahan oleh Ferran Torres. Sobat Bana, kapten timnas Spanyol Rodri ini memperoleh bola emas setelah menjadi pengatur permainan utama La Roja sepanjang turnamen. Gelandang Manchester City ini tampil dalam 8 pertandingan dan membantu negaranya merebut gelar juara dunia untuk kedua kalinya. Sobat Bana, Lionel Messi menempati posisi kedua dalam pemilihan pemain terbaik dan menerima bola perak. Sementara penghargaan bola perunggu ini diberikan kepada penyerang Perancis Kylian Mbappe. Mbappe juga membawa pulang sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak. Messi memperoleh sepatu perak, sementara gelandang Inggris Jude Bellingham, Sobat Bana, ini mendapatkan sepatu perunggu. Dengan demikian, Sobat Bana, Mbappe menjadi satu-satunya pemain yang memperoleh 2 penghargaan berbeda pada Piala Dunia 2026, yakni bola perunggu dan sepatu emas. Sobat Bana, sementara Unai Simon ini meraih sarung tangan emas setelah hanya kebobolan 1 gol saja dalam 8 pertandingan yang harus dilakoninya di Piala Dunia 2026. Penjaga gawang Spanyol ini mencatat 7 nirbobol dan terbanyak dalam 1 edisi Piala Dunia. Sobat Bana, satu-satunya gol yang bersarang di gawang Unai Simon ini tercipta saat Spanyol menang 2-1 atas Belgia pada babak perempat final. Dan ia menjaga gawangnya tetap aman ketika menghadapi Argentina dalam laga penentuan gelar juara Piala Dunia 2026 yang berlangsung Senin dini hari tadi. Sobat Bana, sementara itu Pau Cubarsí ini memperoleh penghargaan sebagai pemain muda terbaik. Bek Barcelona berusia 19 tahun ini menjadi bek pertama yang memenangi penghargaan sejak kategori itu resmi diperkenalkan. Sobat Bana, Cubarsí menjadi salah satu dari 5 remaja yang berhasil menjuarai Piala Dunia, dan penampilannya dinilai menonjol karena ketenangan, juga kemampuan membaca permainan dan konsistensinya di lini belakang. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: baik
1: lho. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk kasih si Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk kasih si Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kita masih punya waktu 23 menit lagi untuk ngobrolin hasil Piala Dunia 2026 yang udah tahu Spanyol ini untuk kedua kalinya meraih gelar juara setelah pertama kali dulu meraih gelar juara Piala Dunia di tahun 2010 ya. Nah, ada beberapa fakta menarik juga nih Sobat Bana yang bisa apa ya di ini apa namanya dinikmati di Piala Dunia kali ini. Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara. Kalau biasanya kan diikuti oleh 32 negara saja gitu ya. Dan 102 pertandingan nih Sobat Bana yang bisa disaksikan di sepanjang Piala Dunia 2026. Nah, ini digelar di 3 negara ya Sobat Bana, Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan ini juga pertama kalinya 3 negara sekaligus yang menjadi tempat digelarnya Piala Dunia, menjadi tuan rumah bareng gitu. Dan fakta yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 ini, Spanyol kini sudah mengoleksi 2 gelar juara Piala Dunia ya. Setelah sekali lagi untuk pertama kalinya meraih gelar juara Piala Dunia itu di tahun 2010. Sobat Bana, ternyata juga selain fakta-fakta ini ada fakta-fakta yang menarik juga loh untuk kita ingat gitu. Kalau apa ya, boleh dibilang ini seperti deja vu sejarah Barcelona gitu. Gol penentu kemenangan Spanyol ini dicetak di babak tambahan ya, 2 kali 15 menit yang kedua Sobat Bana, di babak extra time oleh Ferran Torres, penyerang asal Barcelona. Dan kejadian ini juga mirip dengan Piala Dunia 2010 saat ikon Barcelona lainnya Andreas Iniesta Sobat Bana ini mencetak gol tunggal juga di babak extra time yang akhirnya berhasil mempersembahkan gelar juara Piala Dunia untuk pertama kalinya bagi Spanyol. Terus yang mendapat sarung emas nih Sobat Bana, yang hanya kebobolan 1 gol sepanjang 8 kali pertandingan di turnamen Piala Dunia 2026, Unai Simon ya. Ini sang kiper dari Spanyol Sobat Bana yang juga mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik mendapatkan bola emas. Dia ini menjadi tembok kokohnya Spanyol Sobat Bana. Spanyol menjuarai turnamen ini nih dengan catatan pertahanan yang paling luar biasa nih ya dalam sejarah sepak bola modern. Mereka hanya kebobolan 1 gol saja dalam total 8 pertandingan yang dijalani, dan ini menjadi rekor baru juga Sobat Bana, 7 kali pertandingan nirbobol gitu. Ini menjadi catatan sejarah juga di Piala Dunia gitu. Dan kiper utama Spanyol Unai Simon ini memecahkan rekor Piala Dunia dengan catatan 650 menit tanpa kebobolan secara beruntun. Gimana Sobat Bana, sudah puas dengan hasilnya Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0? Boleh nih kita tunggu di sini cerita hati kamu gitu. curhatan hatinya ditungguin ya di 0856345445 boleh, di medsosnya Bahana juga boleh, di radio visualnya Bahana, di chatroom di situ tulis aja juga bisa banget, atau mau langsung online jadi ngobrolnya bisa dua arah juga bisa banget nih. Sementara udah WA dulu aja, terima kasih nih, selamat pagi.

Mas Rudi. Puas banget sih Mbak, karena yang pertama aku memang jagoin Spanyol sih dari awal gitu, mainnya tuh konsisten banget loh. Terus yang bikin lah saya lebih puas lagi tuh justru banyak pemain-pemain muda yang bermunculan ya. Jadi sepak bola dunia tuh punya regenerasi yang luar biasa. Salah satunya pemain muda asal Spanyol yang juga menjadi pemain muda terbaik ya di tahun 2026. Ada Pau Cubarsí, ini baru berusia 19 tahun yang terpilih menjadi pemain muda terbaik kali ini ya. Ini satu catatan yang membuat Mas Rudi tuh jadi lebih apa, lebih puas sama Piala Dunia 2026 gitu. Makasih ya Mas Rudi. Halo juga saat pagi ini Dian. Agak-agak kecewa sih sebenarnya, karena Mbappe yang kali ini menjadi pencetak gol terbanyak justru gagal menjadi membawa negaranya menjadi juara. Tapi ya tetap luar biasa sih jadi top skor, dan salut deh buat timnas Spanyol dan semua yang jagoin Spanyol. Aku sportif loh, meskipun kecewa tapi tetap ngucapin selamat. Harus dong ya, dalam olahraga sportivitas mah harus jadi nomor satu. Oke, terima kasih. Yang lain kita masih tunggu di sini nih, Sobat Buana. Pokoknya silahkan ya. Nanti juga ada beberapa fakta-fakta menarik lagi yang bakal Lila bocorin di sini. Jadi tetap doang gabung di Ngopi Spesial. Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Buana, fakta menarik juga di Piala Dunia 2026, Spanyol ini mendominasi penghargaan individu gitu ya. Selain Rodri sebagai pemain terbaik atau Golden Ball, Unai Simon sebagai kiper terbaik atau yang mendapatkan sarung tangan emas. Terus Bessiong Player, pemain muda terbaik ya, Pau Kubarsi Sobat Buana yang masih berusia 19 tahun ini melengkapi kebahagiaan Spanyol yang berhasil gitu menjadi juara Piala Dunia kali ini gitu. Dan ini salah satu fakta menarik juga loh Sobat Buana ya, di samping ada juga nih nama Kylian Mbappe ya, meskipun gagal membawa Prancis menjadi juara Sobat Buana, tapi dia ini berhasil mencetak sejarah yang luar biasa karena Golden Boot ya, 10 gol yang diraih selama 2 edisi berturut-turut di tahun 2022, dan kini juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 22 gol sepanjang karirnya gitu. Terus yang menjadi catatan menarik juga ini patahnya back to back nih Sobat Buana ya, patahnya rekor back to back gitu. Argentina yang diperkuat sama Lionel Messi gagal menyamai rekor Italia yang diraih di tahun 1934, 1938 dan juga Brasil di tahun 1958 dan 1962 sebagai negara yang mampu menjuarai Piala Dunia secara berturut-turut gitu. Nah, Argentina ini gagal gitu karena laga final ini juga diwarnai juga dengan kartu merah untuk gelandang mereka Enzo Fernandez di penghujung waktu normal, sekaligus juga gagal membawa Argentina untuk kembali berturut-turut menjadi juara di Piala Dunia gitu ya Sobat Buana. Oke, kayaknya sudah ada satu lagi yang masuk di sini. Halo, selamat pagi. Pagi Bayu. Aku berharap Piala Dunia berikutnya semakin seru. Semoga satu hari Indonesia bisa ikut merasakan atmosfernya, dan nanti di tahun 2030 ada negara baru yang menjadi juara, tercatat lagi menjadi juara Piala Dunia seperti itu. Oke. Oh, intinya belum puas nih sama hasilnya di tahun 2026 kali ini. Makasih ya Mas Bayu ya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
0: Ya Sobat Buana, gelaran Piala Dunia 2026 memang udah selesai. Ada yang bersorak nih karena tim favoritnya berhasil menjadi juara. Ada juga yang harus menerima kenyataan pahit gitu. Tapi itulah indahnya sepak bola loh Sobat Buana ya. Menang dan kalah itu adalah bagian dari permainan sementara, sportivitas. Nah, ini menjadi nilai yang harus selalu dijunjung tinggi baik oleh tim ataupun juga para supporter dong tentu saja gitu. Oke, makasih nih buat yang sudah gabung, kasih tanggapan atau komennya di sini. Kalau belum puas ngobrolin tentang hasil Piala Dunia, nanti bisa gabung deh di Ngopi Buana, di Ngopi Senja ataupun juga di Ngopi Sam. Ila pamit dulu ya dari Ngopi Spesial pagi ini di edisi Senin 20 Juli. Makasih banget untuk kebersamaan kamu. Bye-bye now dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 20 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. PUPR Magetan targetkan embung Sidowaya mulai tampung air pada musim hujan 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai memproses pembangunan inlet atau outlet embung Sidowaya pada tahun 2026. Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap tender dengan nilai pagu sekitar 800 juta rupiah dan ditargetkan rampung pada Desember mendatang agar embung dapat mulai menampung air saat musim hujan. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan proses lelang pekerjaan masih berlangsung. Pembukaan dokumen penawaran dijadwalkan pada hari Senin dan dapat dipantau melalui laman LBSE. Yuli menjelaskan pembangunan tahun ini difokuskan pada penyelesaian bangunan inlet atau outlet sebagai jalur masuk serta keluarnya air dari embung. Menurutnya keberadaan dua bangunan tersebut menjadi syarat agar embung Sidowaya dapat mulai difungsikan.

0: Khususnya pembuatan inlet dan outflow, bangunan inflow dan outflow, flow dan outflow ya, pembangunan itu. Jadi kita selesaikan bangunan masuknya air inflow dan keluarnya air outflow tahun 2006. Jadi kita harapkan tahun 2026 di musim hujan nanti sudah bisa menampung air.
1: Selain pembangunan embung Sidowaya, Yuli menyebut bidang SDA PUPR Kabupaten Magetan juga memperoleh tambahan pekerjaan yang didanai pemerintah pusat. Tahun ini, PUPR Kabupaten Magetan mendapatkan alokasi sekitar 39 miliar rupiah untuk penanganan 61 lokasi melalui berbagai program, ditambah anggaran sekitar 13,9 miliar rupiah dari program instruksi Presiden Inpres untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Magetan.
0: 31 lokasi, terus Impres dapat 13,9 miliar.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Gugusan Gunung Biru berangsur padam. Pemadaman Kartula Tahura Ero Suryo Mojokerto memasuki hari keempat tersisa 2 titik api. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan yang menerjang gugusan Gunung Biru di kawasan RKW 06 Mojokerto Barat, Taman Raya Er Surjo, tepatnya di wilayah Desa Gumeng dan Desa Begagan 5, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, mulai berangsur padam memasuki hari keempat pada Jumat 17 Juli 2026. Kepala UPT Taruha Er Surjo, Agustining Tias, mengonfirmasi bahwa 5 titik panas atau hotspot utama yang terpantau sebelumnya, sebagian besar telah berhasil dipadamkan hingga tersisa 2 titik api aktif yang posisinya bergeser ke area vegetasi ilalang kering di wilayah Desa Begagan 5. Penanganan kebakaran pada puncak musim kemarau ini berfokus pada pengerahan tim gabungan melalui dua jalur utama, yakni puncak Cendono di Pacet Mojokerto, serta jalur resor sumber berantas dari Kota Batu guna mengisolasi potensi sebaran api di lereng Gunung Biru.
4: Untuk penanganan kebakaran yang itu memungkinkan dilakukan itu melalui sisi dari resort Batu, tepatnya lewat sumber berantas. Ya sampai hari ini ya terpantau kulan asap ya, yang itu asumsinya memang masih ada bara api.
3: Proses pemadaman di area lereng terjal tersebut dilakukan secara intensif menggunakan teknik manual kebiok ranting pohon basah serta pembuatan sekat bakar untuk memutus rambatan api. Sementara titik api di tebing bawah dilaporkan padam dengan sendirinya. Pasca pemadaman darat, petugas menyiagakan pesawat nirawa atau drone untuk memindai sisa-sisa api di seluruh lokasi guna mengantisipasi munculnya kobar susulan akibat cuaca terik. Mengingat insiden kebakaran hutan dan lahan ini disinyalir dipicu oleh adanya aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab di kawasan konservasi, pihak pengelola Taruha Er Surjo langsung meningkatkan pengetatan pengamanan melalui patroli malam di perbatasan serta mengimbau masyarakat luas untuk turut menjaga kelestarian tarian hutan lindung. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Aksi mendahului berujung maut. Pelajar 15 tahun meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti jalan penghubung Gedonggalar Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Kamis 16 Juli 2026 siang. Empat sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun yang merenggut nyawa seorang pelajar dan melukai 6 pelajar lainnya. Korban meninggal dunia diketahui bernama Sabdo Aji Nugroho, 15 tahun warga desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Gedonggalar. Sementara 6 korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan itu diduga bermula saat Honda Karisma yang dikendarai Sabdo bersama Niko Firmansyah melaju dari arah Jogorogo menuju Gedonggalar. Saat hendak mendahului kendaraan di depannya, sepeda motor tersebut diduga masuk ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan kendaraan dari arah sebaliknya. Benturan kemudian melibatkan Honda Grand, Honda Revo, dan Honda Mega Pro. Kerasnya tabrakan membuat sejumlah korban tergeletak di jalan. Salah seorang warga, Wahyu, mengaku tiba di lokasi tak lama setelah kecelakaan terjadi.
6: sebelah sana tuh udah ditutup sama daun pisang. Terus saya langsung ke sini soalnya lihat ada anaknya pakai baju organisasi. Terus saya tanya dari mana, dia jawabnya Pajagan. Tak kasih tak tanya kronologinya, dia nggak bisa jawab, tapi dia bisa jawabnya kalau dia tadi nyetir, habis nyetir nabrak terus nggak ingat apa-apa.
7: Berapa kendaraan?
6: 4, katanya tadi 5 tapi yang satu sudah nggak ada.
7: Yang korbannya berapa tadi? Yang tergeletak ada berapa?
6: Kalau yang tergeletak tadi 4, 5, 6.
7: Ada yang meninggal tadi?
6: Satu.
7: Masih sekolah semua ini?
6: Katanya tadi MPLS nggak ada.
7: Masih sekolah ya?
6: Iya.
5: Tangis histeris pecah di lokasi saat seorang ibu mengetahui anaknya menjadi salah satu korban kecelakaan tersebut. Jenazah Sabdo telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk proses visum. Sedangkan 6 korban lainnya masih menjalani perawatan di RS Atin Husada. Keempat sepeda motor yang terlibat telah diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Ngawi sebagai barang bukti. Polisi masih mendalami kecelakaan tersebut untuk memastikan penyebab pasti insiden maut ini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan. Penutupan MPLS PAUD Karangasem 3 Jeta Paciran Lamongan berlangsung meriah di Kebun Leha-Leha Paciran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, ada kabar inspiratif dari dunia pendidikan anak usia dini di Lamongan. PAUD Karangasem 3 yang berada di Desa Jeta, Kecamatan Paciran, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan penuh keceriaan. Selama kegiatan MPLS, anak-anak dikenalkan dengan lingkungan sekolah, guru, teman-teman baru, serta belajar membangun rasa percaya diri melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan. Penutupan kegiatan juga menjadi momen kebersamaan antara siswa, guru, dan orang tua untuk menyambut tahun ajaran baru dengan semangat positif. Melalui MPLS yang ramah anak, diharapkan para peserta didik juga bisa lebih siap beradaptasi, nyaman berada di sekolah, dan mulai mencintai proses belajar sejak usia dini. Karena pendidikan yang baik memang dimulai dari pengalaman pertama yang menyenangkan di sekolah. Demikian dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
7: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
6: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah maitan yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
8: Radio Informasi dan Hiburan.

up Sobat Bahana, happy Monday and welcome to Brand New Week. Balik lagi bareng aku Janah yang siap nemenin waktu santai sekaligus ngasih suntikan good vibes nih di hari Senin Sobat Bahana. Pastinya cuma di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. How did you sleep last night, Sobat Bahana? Kayaknya banyak nih yang tidurnya agak kemalaman ya, gara-gara stay up late demi nonton laga Piala Dunia. Anyway, menyambut pagi ini, Janah udah nyiapin topik yang lagi booming dan diobrolin di mana-mana. Kita bakal ngomongin soal turnamen sepak bola terbesar sejagat raya yang baru aja rampung beberapa jam yang lalu. Euforia Piala Dunia berakhir, semangat sportivitas tetap mengalir. We all know Sobat Bahana, sebulan belakangan ini football fever benar-benar melanda kita semua ya. Dan puncaknya terjadi last night, pertarungan yang sangat intens antara sang juara bertahan Argentina melawan kekuatan penuh Spanyol nih yang akhirnya pecah. Lewat drama gol tunggal 1-0, Spanyol akhirnya sukses secure the title dan bawa pulang trofi emas tahun ini. Tapi Sobat Bahana, in this discussion, kita nggak bakal cuma fokus bahas adu taktik atau siapa yang lebih unggul di papan skor ya. Janah pengen kita melihat the bigger picture tentang bagaimana vibe positif dan mentalitas pejuang dari para pemain kemarin bisa tetap nular ke kehidupan nyata kita. Oke, biar makin seru, Janah pengen tahu dong gimana nih journey Sobat Bahana semuanya selama nonton turnamen ini. Who was your ultimate favorite team? Dan dari puluhan pertandingan yang udah lewat, laga mana nih yang paling bikin kalian teriak heboh atau bahkan nangis terharu? Yuk langsung salurkan cerita kalian ke nomor Bahana di 085 63 45 45 45. Janah tunggu ya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Thank you for staying with me, Jana, di hari Senin yang penuh semangat ini ya, Sobat Bahana. Oke, kalau kita look back nih, Piala Dunia edisi kali ini emang benar-benar full of plot twist ya. Banyak tim raksasa yang bertumbangan, dan sebaliknya, tim yang tidak diunggulkan malah melaju jauh banget. Tapi of course, the highlight of the season adalah pertandingan final semalam. Pertemuan Argentina dan Spanyol benar-benar menyuguhkan tontonan yang kelas dunia yang bikin nafas kita tuh sempet ketahan sejenak mungkin ya. Kemenangan tipis Spanyol 1-0 semalam itu ngebuktiin betapa ketatnya tensi pertandingan ini. Spanyol main dengan filosofi permainan mereka yang cepat dan dominan, sementara nih Argentina punya defense line sendiri yang benar-benar kayak tembok yang kokoh, yang kuat banget. Pas referee niup peluit panjang tanda berakhirnya laga, suasananya juga langsung magical banget. Ada selebrasi gila-gilaan dari anak-anak Spanyol dan ada rasa sesak mungkin ya

rasa gak terima mungkin yang mendalam dari kubu fans Argentina. Tapi ya itu dia nih seninnya dari olahraga tersebut, Sobat Bahana. It's all about creating unforgettable memories. Detik-detik terjadinya gol penentu, tapisan kiper yang krusial, sampai tangisan haru di atas lapangan adalah alasan kenapa sepak bola itu sendiri lebih dari sekedar permainan bola biasa. It's an art of emotions. Nah, Jana juga pengen tahu nih momen mana yang paling membekas di memori para Sobat Bahana masing-masing sepanjang sebulan ini ya, mungkin karena gempar-gemparnya Piala Dunia ya sebulan terakhir. Let me know your thoughts ke nomor Bahana di 0856345454545. Stay tune semuanya.

0: yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Masih setia nemenin Senin kalian nih, bareng aku Janah. Kita masih mengupas hangat topik euforia Piala Dunia berakhir, semangat sportivitas tetap mengalir. Moving on the next point, Janah pengen kita menyoroti esensi terdalam nih dari sebuah kompetisi, yaitu respect dan sportsmanship. Sobat Bahana, sadar gak sih? Nggak. Kalau laga final semalam, hal pertama yang dilakukan beberapa pemain Spanyol bukan langsung selebrasi keliling lapangan ya, tapi mereka justru nyamperin para squad Argentina yang lagi duduk lemas buat ngasih comfort hug. That was a top tier class hug. Menurut Janah ini sih sangat-sangat memberi moral yang baik ya buat para sobat bahanan di luar sana. Rivalitas itu juga cuma berlangsung selama waktu normal pertandingan aja. Begitu permainan selesai, they are all human beings yang saling menghargai kerja keras satu sama lain. Nilai mahal ini nih yang sebenarnya harus kita bawa di kehidupan sehari-hari ya. Kita hidup tuh di dunia yang kompetitif, baik di kampus, di tempat kerja, atau di ruang bisnis, dan persaingan itu juga wajar banget. Yang terpenting adalah gimana cara kita bersikap. Saat kita sukses kan kita gak boleh show off berlebihan ya pastinya. Dan saat kita gagal juga kita harus punya kebesaran hati buat upload kesuksesan orang lain. Mentalitas seperti ini juga yang bikin karakter kita jadi lebih matang dan lebih dewasa. Coba Sobat Bahana ingat-ingat lagi, seberapa sering kita bisa berlapang dada saat realita gak sesuai ekspektasi. Sobat Bahana bisa langsung share pandangan atau pengalaman kalian langsung saja lewat pesan teks ke nomor Bahana di 085 6345 4545. Janah tunggu ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Masih bareng Janah ya di sini, and we are still deep in the post World Cup vibe. Sobat Bahana, rahasia Spanyol bisa bawa pulang trofi semalam itu sebenarnya sederhana ya, yaitu kolektivitas tim dan mentalitas never give up. Di turnamen sebesar ini, individuality enggak akan bisa menangin gelar. Sehebat apapun seorang pemain, kalau nggak ada chemistry dan rasa percaya satu sama lain dengan anggota timnya, strategi juga nggak akan bisa jalan. Spanyol nunjukin gimana harmonisnya transisi dari bertahan ke menyerang yang semuanya bekerja sinkron. Nah, ditambah lagi dengan daya juang mereka yang tetap konstan meskipun digempur habis-habisan sama serangan balik Argentina di menit-menit terakhir. They kept their focus high till the end. Nah, pesan moral ini yang very powerful buat kita semua ya pastinya. Misalnya nih ya, kalau Sobat Bahana lagi ngerjain tugas kelompok, mungkin kelompok yang besar ya di kampus atau project bareng tim di kantor, singkirin dulu tuh ego masing-masing demi the main goals. Pas jalan di depan terasa buntu and melelahkan, ingat lagi gimana perjuangan tim finalis semalam ya. Keberhasilan itu dibangun dari konsisten dan kerjasama yang kokoh. Great things take time and heavy teamwork. Kalau dari kacamata Sobat Bahana di luar sana, Jada mau tanya nih, apa sih hal yang paling berharga yang bisa dipelajari dari perjuangan tim idola kalian semalam? Yuk langsung suarakan opini kalian dan cerita seru kalian ke nomor Bahana di 085 6345 4545.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan

kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih seru-seruan bareng Jana di hari Senin yang penuh ceria ini ya Sobat Bahana. Oke, pas Jana cek layar monitor nih, ternyata obrolan kita dari tadi udah diserbu banyak banget pesan dari kalian yang emosinya mungkin masih campur aduk banget nih pasca nonton final semalam. Let's read what you guys think ya. Ini ada satu pesan dari Mas Rio yang tinggal di Paron. Mas Rio cerita gini. Halo Mbak Jana, aduh semalam saya nonton sampai gak bisa tidur. Dari awal turnamen, saya emang dukung Spanyol karena gameplay mereka yang rapi banget. Momen yang paling berkesan ya pas gol tunggal semalam itu. Kerja sama umpan pendeknya cantik banget sampai berbuah gol. Bener-bener layak juara. Thanks for sharing ya Mas Rio. Jana setuju juga sih, skema permainan Spanyol sebulan ini emang terstruktur banget. Gol tunggal semalam juga layak sebagai pembuktian kalau ketenangan dan eksekusi yang matang di bawah tekanan tinggi adalah kunci buat keluar sebagai pemenang, sebagai tim yang berhasil angkat trofi Piala Dunia tahun ini. Tapi di balik kemenangan Spanyol, Jana juga mau ngasih apresiasi tertinggi nih buat Argentina. Their path to the final was just phenomenal. Mereka sangat diragukan dari awal, nerima banyak kritik tajam, tapi mentalitas mereka buat bangkit dan melaju sampai ke puncak itu luar biasa kerennya. Hal ini ngajarin kita kalau dalam hidup, kegagalan di awal itu bukan penentu di akhir cerita ya Sobat Bahana. Yang paling penting adalah gimana sih respon kita buat berdiri lagi dan ngelanjutin perjuangan yang sebelumnya. Both teams showed us what true warriors look like. Buat kalian yang pesannya belum kebaca sama Jana, santai aja ya, karena kalian tetap bisa ngobrol bareng Jana lewat nomor Bahana di 085-6345-4545. Habis ini Jana akan bacain satu persatu lagi cerita seru kalian. Stay tune.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Justru.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan,

0: atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Masih bareng Jana di Ngobrol Pagi ke Siang hari ini ya teman-teman. Di sisa waktu ini, di talk section ini, kalau kita lihat dari tadi, kita kan cuma bahas taktik dan teknis lapangan aja. Sebenarnya esensi paling indah dari Piala Dunia itu adalah efek sosialnya di luar lapangan hijau. Sepak bola punya kekuatan magis juga nih buat gathering people. Jana mau bacain satu cerita lagi yang masuk ke nomor bahana. Ini ada pesan dari Mbak Dita yang tinggal di Ngedeng. Mbak Dita bilang, halo Mbak Jana, jujur aku gak terlalu paham tentang bola nih, tapi sebulan ini ikutan heboh karena rumahku selalu rame buat nonton bareng keluarga besar. Momen paling berkesan itu pas semifinal kemarin. Kita sampai bikin barbekyuan di teras rumah sambil teriak dukung tim masing-masing. Seru banget, berasa makin akrab sama saudara yang lain. This is such a heartwarming story. Thank you Mbak Dita udah sharing cerita serunya ya. Ini dia nih sisi lain sepak bola yang mahal banget. It creates quality time. Di tengah kesibukan harian kita yang sering fokus ke gadget masing-masing, Piala Dunia sukses jadi alasan buat kita kumpul satu ruangan, ketawa lepas, teriak bareng keluarga atau sahabat terdekat. Gak peduli kalian tuh paham enggak sama aturan-aturan sepak bola, paham enggak sama aturan offset, gak peduli jersey yang kalian pakai, kehangatan momen ngumpulnya itu yang gak ternilai harganya.

Nah, olahraga ini juga berhasil jadi media pencair suasana yang mempererat hubungan kita sama orang-orang tersayang kita, sama saudara kita, juga teman-teman kita. Momen-momen kayak gini juga yang bakal membekas ya tentunya, dan lama di ingatan kita bahkan setelah euforia turnamennya nanti hilang. Oke, menurut Jana ini sih seru banget ya, karena ternyata efek sosial dari Piala Dunia tuh sangat-sangat berarti buat Sobat Bahana. Seru banget kan ya cerita dari Sobat Bahana hari ini. Kalau kalian punya pengalaman nonton bareng yang gak kalah berkesan semalam, langsung aja kirim ceritanya ke nomor Bahana di 085634545 atau bisa juga kirim ke sosial medianya Bahana ya.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Masih bersama Janah di sini yang terusan bakal sharing good energy buat sobat Bahana sekalian ya. Melihat kilas balik perjuangan turnamen kemarin dan dengerin cerita-cerita seru dari sobat Bahana, Janah jadi merasa tersadarkan nih, pesta bolanya kan emang udah selesai. Lampu stadionnya juga mungkin udah dipadamkan dan para pemain juga udah pulang ke rumah masing-masing. But the hype and the spirit shouldn't fade away. Energi positif itu harus tetap kita bawa di kehidupan kita sehari-hari. Menurut Janah ada beberapa poin refleksi juga yang bisa kita terapin mulai awal minggu ini. Yang pertama, jadikan ketangguhan mental tim juara sebagai motivation booster buat ngejar target pribadi kita masing-masing. Kalau para atlet itu butuh disiplin super ketat bertahun-tahun demi dapat trofi, berarti mimpi-mimpi besar kita juga butuh ketekunan yang gak instan juga pastinya. Embrace the journey and keep pushing. Yang kedua, jangan biarkan kebersamaan yang udah kebangun kemarin ikut selesai juga. Pertahankan kedekatan sama keluarga dan teman-teman yang kemarin sempat intens ngumpul bareng. Bikin agenda rutin buat sekedar catch up atau ngobrol santai. Terus yang terakhir juga tetap utamain rasa saling menghargai ya dalam setiap interaksi sosial kita. Hidup ini kan mirip sama pertandingan bola ya. Ada kalanya kita butuh support dari orang lain dan kita

harus selalu siap buat respect sama siapapun, apapun hasil akhirnya nanti. Nah, hari Senin ini adalah new kick off buat aktivitas Sobat Bahana seminggu ke depan nih. Jadi, susun strategi terbaik kalian. Jana masih buka jalur komunikasi kita untuk sharing cerita seru kalian di nomor Bahana dan media sosial Bahana di 085 63 45 45 45.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Wah, kerasa cepet banget ya Sobat Bahana di talk section ini. Menemani awal minggu kalian dari awal tadi adalah momen yang nyenengin nih buat Janah. To sum up everything, Piala Dunia mungkin cuma sebuah ajang olahraga berkala, tapi live listen yang ditinggalkannya itu bener-bener timeless. Hak congratulation buat tim Spanyol atas gelar juaranya, dan hormat setinggi-tingginya buat Argentina atas perjuangan hebat mereka sampai di akhir. Pesta bolanya boleh aja selesai semalam ya Sobat Bahana, tapi pastikan nilai sportivitas, daya juang pantang menyerah, dan momen kehangatan bareng orang-orang terdekat tetap terjaga di hati kita masing-masing. Yuk kita jadi pemenang di bidang kita sendiri dengan tetap mengutamakan integritas dan kerja keras. Karena esensi kesuksesan yang sebenarnya di kehidupan nyata adalah ketika keberadaan kita bisa memberikan positive impact nih buat lingkungan sekitar kita. Jana juga pengen ngucapin terima kasih banyak ya buat seluruh Sobat Bahana yang udah setia dengerin dari awal sesi tadi, dari jam 10 tadi sampai siang hari ini. Dan special thanks buat kalian yang udah antusias ngirim cerita-cerita serunya ke nomor Bahana di 085-6345-4545. Kalian semua keren banget karena antusiasnya sangat-sangat besar. Nah, sebelum Janah pamit, tetap ingat ya sobat, sebelum beraktivitas di hari Senin dan hari berikutnya, tetap jaga kesehatan, stay positif, dan nikmati setiap proses belajarnya. Sampai ketemu lagi di program siaran berikutnya dengan topik-topik baru yang gak kalah menarik tentunya. Cuma di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Have a wonderful Monday, stay safe, and bye-bye.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 20 Juli 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. PUPR Magetan targetkan embung Sidowaya mulai tampung air pada musim hujan 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai memproses pembangunan inlet atau outlet embung Sidowaya pada tahun 2026. Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap tender dengan nilai pagu sekitar 800 juta rupiah dan ditargetkan rampung pada Desember mendatang agar embung dapat mulai menampung air saat musim hujan. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan proses lelang pekerjaan masih berlangsung. Pembukaan dokumen penawaran dijadwalkan pada hari Senin dan dapat dipantau melalui laman LPSE. Yuli menjelaskan pembangunan tahun ini difokuskan pada penyelesaian bangunan inlet atau outlet sebagai jalur masuk serta keluarnya air dari embung. Menurutnya keberadaan dua bangunan tersebut menjadi syarat agar embung Sidowaya dapat mulai difungsikan.
3: Pembuatan inlet dan outlet, bangunan inflow dan outflow, flow dan outflow ya, pembangunan itu. Jadi kita selesaikan bangunan masuknya air inflow dan keluarnya air outflow tahun 2026. Jadi kita harapkan tahun 2026 di musim hujan nanti sudah bisa menampung air.
2: Selain pembangunan embung Sidowaya, Yuli menyebut bidang SDA PUPR Kabupaten Magetan juga memperoleh tambahan pekerjaan yang didanai pemerintah pusat. Tahun ini PUPR Kabupaten Magetan mendapatkan alokasi sekitar 39 miliar rupiah untuk penanganan 61 lokasi melalui berbagai program, ditambah anggaran sekitar 13,9 miliar rupiah dari program instruksi Presiden Inpres untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Magetan.
3: 61 lokasi, terus impres dapat 13,9 miliar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter

0: Kiorasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Gugusan Gunung Biru berangsur padam. Pemadaman Kartula Tahura Eru Suryo Mojokerto memasuki hari keempat tersisa 2 titik api. Lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan yang menerjang gugusan Gunung Biru di kawasan RKW 06 Mojokerto Barat, Taman Raya R. Surjo, tepatnya di wilayah Desa Gumeng dan Desa Begagan 5, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, mulai berangsur padam memasuki hari keempat pada Jumat 17 Juli 2026. Kepala UPT Taruha R. Surjo, Agustining Tias, mengonfirmasi bahwa 5 titik panas atau hotspot utama yang terpantau sebelumnya, sebagian besar telah berhasil dipadamkan hingga tersisa 2 titik api aktif yang posisinya bergeser ke area vegetasi ilalang kering di wilayah Desa Begagan 5. Penanganan kebakaran pada puncak musim kemarau ini berfokus pada pengerahan tim gabungan melalui 2 jalur utama, yakni puncak Cendono di Pacet Mojokerto, serta jalur resor sumber berantas dari Kota Batu guna mengisolasi potensi sebaran api di lereng Gunung Biru.
2: Untuk penanganan kebakaran yang itu memungkinkan dilakukan itu melalui sisi dari resort Batu, tepatnya lewat sumber berantas. Ya, sampai hari ini ya terpantau kepulan asap ya, yang itu asumsinya memang masih ada bara api.
1: Proses pemadaman di area lereng terjal tersebut dilakukan secara intensif menggunakan teknik manual kebiok ranting pohon basah serta pembuatan sekat bakar untuk memutus rambatan api. Sementara titik api di tebing bawah dilaporkan padam dengan sendirinya. Pasca pemadaman darat, petugas menyiagakan pesawat nirawa atau drone untuk memindai sisa-sisa api di seluruh lokasi guna mengantisipasi munculnya kobar susulan akibat cuaca terik. Mengingat insiden kebakaran hutan dan lahan ini disinyalir dipicu oleh adanya aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab di kawasan konservasi, pihak pengelola Taruha R. Surjo langsung meningkatkan pengetatan pengamanan melalui patroli malam di perbatasan serta mengimbau masyarakat luas untuk turut menjaga kelestarian.
0: Kita menuju ke Ngawi. Aksi mendahului berujung maut. Pelajar 15 tahun meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti jalan penghubung Gedonggaler Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Kamis 16 Juli 2026 siang. 4 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun yang merenggut nyawa seorang pelajar dan melukai 6 pelajar lainnya. Korban meninggal dunia diketahui bernama Sabdo Aji Nugroho, 15 tahun, warga Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Gedonggaler. Sementara 6 korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan itu diduga bermula saat Honda Karisma yang dikendarai Sabdo bersama Niko Firmansyah melaju dari arah Jogorogo menuju Gedonggaler. Saat hendak mendahului kendaraan di depannya, sepeda motor tersebut diduga masuk ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan kendaraan dari arah sebaliknya. Benturan kemudian melibatkan Honda Grand, Honda Revo, dan Honda Megapro. Kerasnya tabrakan membuat sejumlah korban tergeletak di jalan. Salah seorang warga, Wahyu, mengaku tiba di lokasi tak lama setelah kecelakaan terjadi.
4: Bus satu sudah ditutup sama daun pisang. Terus saya langsung ke sini soalnya lihat adanya kronologinya dia nggak bisa jawab, tapi dia bisa jawab. Kalau dia tadi nyetir, habis nyetir nabrak terus nggak ingat apa-apa.
5: Berapa kendaraan?
4: 4, katanya tadi 5 tapi yang satu sudah tidak ada.
5: Yang korbannya berapa tadi? Yang tergeletak ada berapa?
4: Kalau yang tergeletak tadi 2, 4, 5, 6.
5: Ada yang meninggal tadi?
4: Satu.
5: Masih sekolah semua ini?
4: Katanya tadi MPLS gak ada.
5: Masih sekolah ya?
4: Iya.
3: Tangis histeris pecah di lokasi saat seorang ibu mengetahui anaknya menjadi salah satu korban kecelakaan tersebut. Jenazah Sabdo telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk proses visum. Sedangkan 6 korban lainnya masih menjalani perawatan di RSA.

0: Martin Husada. Keempat sepeda motor yang terlibat telah diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Ngawi sebagai barang bukti. Polisi masih mendalami kecelakaan tersebut untuk memastikan penyebab pasti insiden maut ini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan. Penutupan MPLS PAUD Karangasem 3 Jeta Paciran Lamongan berlangsung meriah di Kebun Leha-Leha Paciran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, ada kabar inspiratif dari dunia pendidikan anak usia dini di Lamongan. PAUD Karangasem 3 yang berada di Desa Jeta, Kecamatan Paciran, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan penuh keceriaan. Selama kegiatan MPLS, anak-anak dikenalkan dengan lingkungan sekolah, guru, teman-teman baru, serta belajar membangun rasa percaya diri melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan. Penutupan kegiatan juga menjadi momen kebersamaan antara siswa, guru, dan orang tua untuk menyambut tahun ajaran baru dengan semangat positif. Melalui MPLS yang ramah anak, diharapkan para peserta didik juga bisa lebih siap beradaptasi, nyaman berada di sekolah, dan mulai mencintai proses belajar sejak usia dini. Karena pendidikan yang baik memang dimulai dari pengalaman pertama yang menyenangkan di sekolah. Demikian dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi,

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, di edisi hari Senin ya, 20 Juli 2026, barengan Lupita Bana. Dan pastinya di siang hari ini, yang tadi malam atau tadi pagi habis begadang nonton Argentina melawan Spanyol ya, saatnya kembali beraktivitas ya, walaupun agak-agak ngantuk ya. Tidak mengurangi semangat ya di pagi hari ini. Dan ternyata yang menang itu Spanyol ya. Yang mau gabung ya, saya kasih saja, masih ditunggu, masih benar Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Yang butuh modal untuk usaha ya, nah ini di Bank UMKM Jawa Timur itu ada macam-macam kredit, tinggal pilih mana yang cocok, mana yang sesuai gitu ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian

kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi, terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan asuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan, terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun, terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Jangan ngopi bahana, yang mau gabung dia aja ngopi bahana ya, yang mungkin di siang hari ini lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, masih pada Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nah, ini mengenai euforia Piala Dunia berakhir, semangat sportivitas tetap mengalir ya. Nah, ini yang mau gabung ya, kira-kira tim mana yang paling didukung selama Piala Dunia? Momen pertandingan apa yang paling berkesan ya? Ada yang terkesima sama pemain-pemainnya, pemainnya Spanyol atau pemain-pemainnya Argentina? Ditunggu komentarnya ya. Nanti bisa WA di 0856345445 dan masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat support banget semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, Radio Visualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat ready.
5: Panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot. Kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A repot.
7: Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi. Toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bab

0: gak bisa oleh hadiah mobil.
1: Eyalah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ya, ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati makan siang gitu ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat yang sudah gabung melalui live TikToknya Radio Bana. Terima kasih banget, ataupun yang melalui X-Space Radio ya. Selamat siang semuanya. Baik, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bana. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat, ini di Bank UMKM Jawa Timur dapat memberikan kredit jaminan tabungan deposito bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah, Sobat Bana semuanya yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Yang mungkin juga di siang hari ini ada di perjalanan juga, selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, euforia Piala Dunia berakhir, semangat sportivitasnya tetap mengalir. Dan menurut Sobat Bana semuanya ya, ini setelah berakhirnya Piala Dunia 2026 ya, menurut Sobat Bana semuanya, tim mana yang paling kalian dukung selama Piala Dunia, atau momen pertandingan apa yang paling berkesan ya menurut kalian ya? Ditunggu opininya, nanti bisa ya di 085-6345-4545 ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih ya. Kali ini dari Sinta ya, yang ada di Ngawi. Piala Dunia selesai tapi semangat, tantang menyerah, kerjasama dan sportivitas harus terus mengalir.

dalam kehidupan kita. Terima kasih banget ya. Terus dari Fikri, boleh fanatik mendukung tim tapi jangan sampai menghina pendukung tim lainnya gitu ya. Mengingat ya tadi malam pertandingan antara Spanyol melawan Argentina yang tadi pagi ya, bukan malam ya, tadi pagi ya. Yang tadi pagi habis nonton ini barusan begadang ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bana Radio ataupun yang barusan gabung di live TikToknya Radio Bana. Jangan lupa ya kasih komentarnya gitu ya. Nah ini menurut Sobat Bana semua itu bagaimana ya mengenai euforia Piala Dunia berakhir? Apakah semangat sportivitas tetap mengalir atau tidak? Ditunggu opininya ya. Nah yang sudah gabung lagi di ajang Ngopi Bahana ya, terima kasih banget dari Mbak Yuni ini ya. Semoga euforia sepak bola bisa menjadi motivasi untuk mengembangkan bibit-bibit pemain muda di daerah. Dari Raka, Piala Dunia mengajarkan bahwa kesempatan harus diperjuangkan sampai peluit akhir. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi jangan lupa juga. Tapi kita hari ini ya mengenai Piala Dunia berakhir ya, euforia juga sudah berakhir. Nah semangat sportivitas apakah tetap mengalir? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, ada informasi buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya, selamat siang semuanya. Baik, kali ini ada informasi buat Sobat Bana semuanya. Para pemain Argentina melayangkan pukulan dan terlibat perkelahian dengan pemain Spanyol saat peluit akhir pertandingan dibunyikan. Menandai kekalahan 1-0 mereka di final Piala Dunia, para pemain Argentina juga bermain kasar sepanjang pertandingan. Nah, Argentina yang harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-93 setelah Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua, bereaksi dengan penuh amarah begitu kekalahan mereka dipastikan. Nahuel Molina, pemain pengganti Argentina, melayangkan pukulan ke arah tubuh kapten Spanyol Rodri saat para pemain Spanyol berlari ke lapangan untuk merayakan kemenangan mereka. Molina juga sempat menantang Rodri secara langsung, namun Rodri memilih untuk pergi daripada meladeni perkelahian tersebut. Selain itu, ada gelandang Argentina, Leandro Paredes ya, menendang Eric Garcia sebelum mendorong tangannya ke arah tenggorokan pemain Spanyol tersebut. Paredes juga membanting gelandang Spanyol Gavi ke tanah di tengah upaya sejumlah pemain Argentina untuk memicu keributan. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, berusaha memisahkan para pemain dengan menarik bek Spanyol Garcia. Namun, untuk menjauh dari keributan, saat berbicara di BBC, mantan kapten Inggris Alan Shearer menyebut insiden itu mengerikan. Paredes juga melayangkan 2 atau 3 pukulan keras ke wajah seseorang. Dia sengaja menyerang, tidak ada tempat untuk pembenaran untuk tindakan seperti itu. Jadi kalah malah menyerang ini ya ceritanya. Ada videonya juga, saya sempat nonton ya tadi pagi. Ya mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hasil banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah, yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana, terima kasih banget. Ataupun yang sudah gabung di Xpace Radio, radio officialnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur. Apa ini informasinya ya? Nah, di Bank UMKM Jawa Timur ini bisa melayani tabungan per orang maupun badan, juga menerima tabungan deposito, sudah dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya, jadi jangan khawatir ya. Nanti kalau bayar listrik juga bisa di Bank UMKM Jawa Timur, bayar telepon ataupun mengangsur kendaraan ya, bisa juga transfer. Nah, di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya di mana sih? Di Cabang Ngawi itu Jalan S Palman 8, depannya PDAM ya. Teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731 412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611 031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Gerambi Selatan, Balai Desa Walikukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngening, Jalan Pike Sutono Ngening Ngawi, telepon 4477. Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat panas semuanya di siang hari ini ya. Nah, ini ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Tinggal pilih, ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, ada kredit kusuma. Tinggal pilih gitu. Baik, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat panas semuanya. Euforia Piala Dunia sudah berakhir dan pemenangnya yang jadi juara dunia atau juara Piala Dunia 2026 itu Spanyol gitu ya. Nah, apakah semangat sportivitas tetap mengalir saja? Ditunggu opininya nanti bisa ya di 0856345445, bisa juga melalui di sini ya, di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi ya, masih ditunggu. Baik, sebentar lagi kita akan ada ajang lensa Piala Dunia, dan ini ajang lensa Piala Dunia sudah juga sudah berakhir, soalnya pemenangnya Spanyol. Besok sudah tidak ada lagi ajang lensa Piala Dunia, ketemu lagi ya next time gitu di ajang Piala Dunia. Baik, sebetulnya semuanya sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya, di sesi yang pertama nanti balik lagi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM benar radio masih dari Trunojaya 119 Ngawi. Salam olahraga sobatana semuanya, kembali lagi Lupita Banda menemani di ajang Lensa Piala Dunia ya. Nah sobatana semuanya, Piala Dunia 2026 memang telah menemukan juaranya, namun cerita tentang tim, pemain, strategi dan drama di lapangan masih sangat menarik untuk kita kupas ya. Selamat buat Spanyol ya, menjadi juara dunia ya. Nah, sobatana semuanya, Spanyol itu akhirnya keluar sebagai juara setelah menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 ya. Nah, ini melalui perpanjangan waktu ya, Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan lewat golnya pada menit ke-106. Nah, ini Spanyol tuh tampil dominan dengan penguasaan permainan dan tekanan yang konsisten, sementara Argentina harus berjuang keras menghadapi situasi sulit setelah Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah gitu ya. Nah, sebetulnya di sisi lain final ini juga menjadi momen emosional bagi Lionel Messi, sang mega bintang tampil di laga final dalam usia 39 tahun. Tetapi harus melihat Argentina harus gagal mempertahankan gelar juara dunia. Nah, lalu apa yang membuat Spanyol begitu kuat? Siapa pemain yang paling menonjol dan apakah ini menjadi awal dari era baru sepak bola Spanyol ya? Nah, semua akan kita bahas lewat Lensa Piala Dunia gitu ya. Nah, sobat-sobat semuanya, nah kita bicara tentang Spanyol ya. Satu hal nih yang paling menonjol adalah kemampuan mereka mengontrol pertandingan. Rodri menjadi pengatur permainan yang sangat penting di lini tengah. Lamine Yamal juga menunjukkan kualitas dan keberanian luar biasa, sementara Ferran Torres membuktikan bahwa pemain pengganti. Ferran Torres hadir pada saat yang tepat, memanfaatkan peluang dan mencetak gol penting pada menit ke-106. Dan ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola pertandingan belum selesai tanpa sampai peluit akhir dibunyikan ya. Nah, Argentina sebenarnya memiliki pengalaman mental juara dan sosok besar seperti Lionel Messi ya. Wah, ini Lionel Messi loh ya ini ya. Namun menghadapi Spanyol yang tampil lebih dominan, Argentina kesulitan mengembangkan permainan setelah kehilangan satu pemain. Situasi semakin berat ya. Tentu saja kita tidak boleh melupakan Messi. Mungkin ini adalah salah satu bab terakhir dari perjalanan panjangnya di Piala Dunia. Dari seorang anak Rosario hingga menjadi legenda sepak bola dunia, Messi telah memberikan begitu banyak cerita dan inspirasinya. Nah, sebetulnya Piala Dunia 2026 telah berakhir ya, menjadi juaranya adalah Spanyol. Argentina harus menerima kenyataan sebagai runner up dan para pemain telah meninggalkan cerita yang dikenang oleh dunia sepak bola. Namun di Piala Dunia kali ini kita belajar satu hal ya sobat-sobat semuanya, sepak bola itu bukan hanya tentang siapa

0: yang paling terkenal, tetapi siapa yang mampu tampil paling siap pada momen yang paling penting. Ferran Torres datang dari bangku cadangan dan mencetak gol kemenangan. Spanyol menunjukkan bahwa kerjasama tim bisa mengalahkan ketergantungan pada satu pemain. Dan Lionel Messi kembali mengingatkan kita bahwa setiap era, sehebat apapun, pada akhirnya akan menemukan titik akhirnya. Nah, saya Lovita Tabana akan segera pamit undur dari lensa Piala Dunia kali ini ya. Terima kasih sudah menikmati drama, ada gol kejutan dan cerita dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia boleh berakhir, tetapi kecintaan kita terhadap sepak bola tetap terus mengalir ya. Sampai jumpa di lensa Piala Dunia berikutnya, hanya di Radio Bahana FM Ngawi ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio masih dari Trunojo 119 Ngawi. Saatnya sekarang kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana ya. Masih ada teman-teman dan juga masih ada informasi-informasi buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung di live TikToknya Radio Bahana, di live TikToknya Tia Ayu, ataupun yang barusan gabung di X-Space Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha bangkit ketika jatuh dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Demok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja,

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir.
2: Oh ya, karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, euforia Piala Dunia berakhir, apakah semangat sportivitas tetap mengalir ya. Ditunggu opini kamu ya yang sudah gabung ya. Terima kasih banget tadi udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Tadi buat Raka yang ada di Ngawi, Piala Dunia mengajarkan bahwa kesempatan harus diperjuangkan sampai peluit akhir. Dari Eka yang ada di Jogorogo, terima kasih, kemenangan itu hasil kerja keras bersama, bukan hanya karena satu pemain bintang. Dari Mas Nanda yang ada di Ngawi, menurut saya sportivitas adalah bisa menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Terus dari Doni yang ada di Kedonggala, jangan sampai setelah Piala Dunia selesai, semangat olahraga kita ikut hilang. Dari Sika yang ada di Ngawi ya, sepak bola bisa berbeda, jersey berbeda, negara juga berbeda, tetapi semangat persatuannya sama. Dari Ilham yang ada di Karanganyar, terima kasih. Semangat para pemain tetap berjuang sampai menit terakhir itu yang paling menginspirasi. Dari Ayu yang ada di Ngawi, yang menang pantas dirayakan, yang kalah tetap harus dihormati.

Dari Mas Randy ini ya, setelah Piala Dunia semoga kompetisi lokal juga semakin ramai dan mendapatkan dukungan ya. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Nanti bisa

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Winscare.
8: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
9: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana.
10: Di Bahana kali ini ya, yang mungkin lagi menikmati makan siang ya, atau yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana, terima kasih banget udah gabung ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus nih ya. Kalaupun yang barusan gabung juga di X Space Radio, radio visualnya Radio Pan FM Ngawi juga, selamat siang semuanya ya. Bisa melalui live streaming di www.bahanafmngawi.com ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, Sobat Bahana semuanya, yang mungkin juga di ya, ataupun yang lagi di perjalanan, mudah-mudahan perjalanan sangat mengasyikkan gitu ya. Baik Sobat Bahana semuanya, ada informasi juga buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana semuanya, Sobat Bahana, Unai Simon.

0: Terpilih sebagai kiper terbaik Piala Dunia 2026 setelah membawa timnas Spanyol menjuarai turnamen usai mengalahkan Argentina 1-0 pada pertandingan final di Stadion New Jersey pada Senin 20 Juli 2026. Trofi Piala Dunia serta penghargaan sarung tangan emas menjadi pencapaian tertinggi dalam karir profesional penjaga gawang yang berusia 29 tahun. Kiper jebolan Akademi Atletik Bilbao ini memiliki rekam jejak prestasi sejak usia muda, termasuk menjuarai Piala Eropa U19 pada tahun 2015 dan Piala Eropa U21 pada tahun 2021 bersama Spanyol. Posisi kiper utama Bilbao didapatkan Unai Simon pada 2018 saat berusia 21 tahun, memanfaatkan momentum kepindahan Kepa Arrizabalaga ke Chelsea serta cedera yang dialami Iago Herrera. Sobat Bana, debut Unai Simon di timnas senior Spanyol terjadi pada laga persahabatan melawan Belanda November 2020 setelah menerima pemanggilan perdana dari pelatih Luis Enrique pada September 2020. Nah, kepercayaan terhadap Unai Simon terus berlanjut di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente yang sebelumnya mengantarnya meraih gelar juara di tingkat junior. Baik, sobat Bana semuanya, sudah jam 1 lebihnya 50 menit ya. Jadi peraih kiper terbaik di Piala Dunia 2026 ini diraih oleh Unai Simon gitu ya. Ini kipernya Spanyol ini meraih kiper terbaik Piala Dunia dan mendapatkan sarung emas ya. Baik, sobat Bana semuanya, sudah jam 1 lebihnya 51 menit masih di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bana semuanya. Euforia Piala Dunia berakhir, apakah semangat sportivitas tetap mengalir? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Yang sudah gabung ya tadi ya, terima kasih banget. Ini buat Mas Randy yang ada di Paron ya. Setelah Piala Dunia, semoga kompetisi lokal juga semakin ramai dan mendapat dukungan masyarakat. Dari Putri yang ada di Ngeneng, saya belajar bahwa setiap pertandingan selalu punya kejutan, jadi jangan pernah meremehkan lawan. Terus dari Beni yang ada di Ngawi, sepak bola itu hiburan tetapi juga bisa menjadi pelajaran tentang disiplin dan tanggung jawab. Dari Mbak Nia yang ada di Kendal, kalah dengan terhormat jauh lebih baik daripada menang dengan cara curang ya. Dari Mas Wawan ya, dari Padas, yang penting bukan hanya trofi tetapi proses panjang dan perjuangan untuk mendapatkannya. Dari Tika yang ada di Ngawi, Piala Dunia memang sudah berakhir tapi semangat kompetisinya bisa terus kita bawa ke kehidupan ya. Dari Mas Arif, sepak bola mengajarkan bahwa satu tim harus bekerja sama, tidak bisa hanya mengandalkan satu pemain. Dari Mbak Vina, terima kasih Mbak Vina. Buat saya momen paling seru adalah ketika berbagai negara bisa berkumpul dalam satu kompetisi. Dari Mas Yusuf, menang jangan sombong, kalah jangan menyerah. Itu inti sportivitas. Ya, terima kasih banget sudah gabung di ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin ya, 20 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, lebih tabahan akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan

0: Astagfirullahaladzim, lorong
1: sih. Iya, Toyan! Ya Allah, gue lagi nyapu!
0: Disregel lamin ya, Mal.
1: Sopo gue, aku gak kenal.
0: Jeblok apa apa nih lo?
1: Ya Allah, kira.
2: Lebih bersih ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
3: Apa Toyan, gue mikir gue.
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
3: Bayang daerah tahu yang
2: moga-moga ada soalnya luar negeri ya bariki ya sugi terus yang luar negeri ya
1: amin
2: jauh lilinnya happy birthday.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?

0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang, lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan, menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
2: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang cariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, kamu lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku senggol.

Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam,

makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Anda.
1: Iya, Tim.
0: Aku punya sepatu dari kamu. Bagus, Tam. Ini macet dong sama lo. Wanda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember pernya apa?
1: Teman ayah, Amerika.
0: Kok berteman-teman deh?
1: Mas, ini apel. Aku ngalih ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dalam bareng lo, Manda. Ya Allah.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Herman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah

0: atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Jenengan.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan selalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Di Senin 20 Juli 2026, siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Magetan usulkan 7 formasi dokter spesialis dalam rekrutmen CPNS 2026. Perkuat layanan RSUD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mengusulkan 11 formasi CPNS kepada pemerintah pusat untuk tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 7 formasi dialokasikan khusus bagi dokter spesialis guna memperkuat pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Kabupaten Magetan Mas Ruri mengatakan, hingga kini pemerintah pusat belum membuka rekrutmen CPNS. Saat ini seluruh daerah masih berada pada tahap pengajuan usulan formasi kepada Kementerian PAN-RB.
2: Baru usulan formasi Kementerian belum keluar. Kapan belum keluar?
3: Terus kelas 7, terus dokter gigi 2, dokter umum 2. Itu yang berhasil.
1: Mas Ruir menjelaskan pemerintah memprioritaskan formasi dokter spesialis karena kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih cukup tinggi. Selama ini sebagai layanan spesialis masih ditangani dokter yang berstatus dokter tamu, sehingga pemerintah ingin menghadirkan dokter dengan status ASN agar pelayanan lebih optimal dan berkelanjutan.
3: Ya, karena prioritaskan masuk prioritas nasional dan kesehatan juga kaitan dengan anggaran.
1: Menurut Mas Ruri, seluruh dokter spesialis yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Magetan. Sementara dokter umum dan dokter gigi akan disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Ia menambahkan, usulan formasi tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Setelah Kementerian PAN-RB menetapkan kebutuhan formasi nasional, proses rekrutmen akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Ngawi. Cemburu berujung pidana. Rekaman VCS mantan pacar disebar. Pemuda Blitar diamankan Polres Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, rasa cemburu membawa ABF, 18 tahun, pemuda asal Blitar, berurusan dengan hukum. Satreskrim Polres Ngawi mengamankan tersangka setelah diduga menyebarkan rekaman video call sex atau VCS milik mantan pacarnya kepada sejumlah orang. Kasus tersebut terungkap setelah korban mengetahui rekaman pribadi miliknya tersebar melalui akun WhatsApp yang sebelumnya berhasil diakses oleh pelaku. Tindakan itu diduga dipicu rasa cemburu karena korban masih berkomunikasi dengan pria lain. Wakapolres Ngawi Kompol Rizky Santoso mengatakan penyebaran konten pribadi apapun alasannya tetap merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban.
5: Pada hari ini, Jumat, tanggal 17, pertama terkait dengan peristiwa viral yaitu VCX, video call seks yang terjadi, korbannya kebetulan anak dari Ngawi dan pelakunya berasal dari Blitar.
4: Perkara ini bermula ketika tersangka dan korban menjalin hubungan asmara. Dalam hubungan tersebut, pelaku diduga membujuk korban melakukan VCS, kemudian merekam aktivitas tersebut tanpa sepengetahuan korban. Rekaman itu kemudian diduga disebarkan pelaku kepada sejumlah teman korban melalui akun WhatsApp yang telah dikuasainya. Atas perbuatannya, ABF dijerat pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana terkait penyebaran pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Polres Ngawi mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan akses akun pribadi kepada orang lain dan segera melapor apabila menjadi korban penyebaran konten intim maupun kejahatan cyber lainnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Lamongan. Incar motor berkeliling jalan kaki, residivis, curanmor, pembobol aset takmir masjid diringkus polisi di Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah

0: terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kepolisian Resor Mojokerto Kota berhasil membekuk seorang residivis pencurian kendaraan bermotor berinisial BA berusia 37 tahun warga Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian saat menggelar patroli kering serse di kawasan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto pada Senin 13 Juli 2026. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat ketika tersangka sedang mengincar target kejahatan baru. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Manggara Panjaitan mengonfirmasi pada Jumat 17 Juli 2026 bahwa penangkapan tersangka berawal dari penyelidikan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat di bengkel BNB Auto Service di Jalan Brawijaya pada Rabu 8 Juli 2026, di mana pelaku yang berjalan kaki dari tempat indekosnya memanfaatkan kelalaian pemilik kendaraan yang meninggalkan kunci menancap pada rumah kunci.
2: Pada saat itu, berdasarkan laporan informasi dari pelapor bahwa adanya kejadian pencurian kendaraan bermotor, kami dari Satreskrim serta dengan tim UFC melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, dan kami juga melakukan dan mengaktifkan tim kering serse kami, sehingga pada pukul 13.00 tersangka terlihat di seputar wilayah Mentikan. Mentikan itu wilayah Pralon, dan kami lakukan penangkapan.
1: Dari hasil pengembangan penyelidikan intensif, pelaku yang pernah dipidana atas kasus serupa pada tahun 2024 ini terbukti terlibat dalam 4 lokasi aksi curanmor berbeda di wilayah Mojokerto. Salah satu sasaran kejahatannya adalah membawa kabur sepeda motor serta 2 unit motor metik lainnya di kawasan Tropodo dan Kelurahan Meri. Pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 unit kendaraan curian, berkas BPKB, diska lepas berisi rekaman CCTV, serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Kini dilakukan demi alasan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Lamongan. Harga daging sapi melambung. Pedagang di Lamongan mogok jualan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan.
3: Kabupaten Lamongan terpaksa mogok jualan selama 3 hari untuk meredam gejolak pasar. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Lamongan, Bagus Budi Raharjo, menyebut kondisi ini sebagai yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Tercatat, harga sudah naik 5 kali hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Saat ini, harga daging di tingkat eceran meroket hingga Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Hal ini dipicu oleh naiknya harga karkas di tingkat jagal yang sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Aksi libur dagang ini diikuti belasan penjual dari 3 lokasi utama, Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, dan Pasar Made.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar, khususnya kami pedagang yang mengejar. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu, kita berkumpul. Ya, atas nama Pak Yuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar. Di tengah khawatir kondisi banyak yang pelanggan belum siap komplain, kita sepakat itu untuk libur dalam tiga hari ke depan itu semata-mata untuk supaya ada ketenangan secara psikologis yang sudah, karena bulan Juli kemarin baru naik.
3: Agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan di pasaran. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
0: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri, dan
5: saatnya Anda menikmati ngopi

0: 正解。
1: 105,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana ya di sore hari ini di ajang Ngopi Senja. Apa kabar? Tentunya untuk Sobat Bana, semoga suasana di sore hari ini hatinya bahagia, hatinya sejuk, terkontrol emosi, jangan emosi ya. Tetap semangat meskipun cuaca panas, hati tetap dingin, seperti itu ya. Oke, kita akan melaju sampai pukul 6 petang nanti, Sobat Bana, dengan mengambil tema Euforia Piala Dunia Berakhir. Semangat, sportivitas, tetap.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ada Tiffany ingin lupa. Enggak boleh lupa sama saudara sahabat Bana ya. Itu namanya sombong. Oke. Tema yang kita angkat, euforia Piala Dunia berakhir, semangat sportivitas tetap mengalir. Nah, sahabat Bana, Piala Dunia 2026 telah berakhir dan sorak-sorak nobar tebak skor drama pertandingan hingga momen-momen menegangkan di lapangan kini menjadi kenangan. Namun berakhirnya pertandingan bukan berarti berakhir pula semangat yang ditinggalkan. Dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Ada perjuangan, kerja keras, disiplin, kerjasama tim, dan yang tak kalah penting adalah sportivitas.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sahabat Bana, Korta Tipitkor Polri menegaskan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset Persero kepada PT Bintang Abadi Sempurna tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan batubara yang diduga

0: Bah, menyebabkan pemadaman listrik. Dan kini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, Yusuf menuturkan perkara yang ditangani Kartaspidkor berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan dari PT TPA kepada PT BAS untuk proyek pengadaan batu bara bagi PT PLN Batubara pada periode 2019-2020. Demikian flash news sore hari ini.
1: Flash news. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Roy ABC tak akoni.
1: Sekasik.
2: Sek. Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Radio Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada sayangmu karo kono. Kalau bukan sayang Anda berarti dulunya si dia enggak mencintai saudara. Ya, 42 menit lepas dari pukul 4 sore sobat Bana, masih bersama saya Oo Bana dengan mengambil tema Euforia Piala Dunia Berakhir. Semangat sportivitas tetap mengalir. Nah, sahabat Bana, sekali lagi ya, ada tim yang pulang sebagai juara, ada pula yang harus menerima kekalahan. Tetapi setiap pemain telah memberikan yang terbaik, karena dalam olahraga menang memang membanggakan, namun mampu menerima kekalahan dengan lapang dada juga merupakan sebuah kemenangan. Euforia Piala Dunia mungkin perlahan mereda. Jadwal pertandingan tak lagi memenuhi layar ponsel, nobar mulai berkurang, dan perdebatan soal tim favorit mulai kembali normal. Selamat sore, terima kasih banget ada Mbak Rina ya di Madiun. Piala Dunia memang selesai, tapi semangat pantang menyerah para pemain tetap bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Benar banget sahabat Bana ya, Piala Dunia memang sudah berakhir, tetapi semangat para pemain untuk terus berjuang hingga peluit akhir berbunyi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dalam kehidupan, tidak semua perjuangan langsung berbuah kemenangan. Yang terpenting adalah tetap berusaha, tidak mudah menyerah, dan terus bangkit ketika menghadapi kegagalan. Karena pertandingan boleh berakhir, tetapi perjuangan dalam hidup harus terus berjalan.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Tebak-tebak Milku, oke kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
7: Milku susu Belgiaku.

104,5 FM Banar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih banget Mas Piwin yang ada di Karangasri ya. Tetap semangat. Nah, ini awal dari aktivitas hari Senin ya. Oke, ada Mas Wahyu di Paron ya. Sepak bola mengajarkan satu hal. Jatuh boleh, kecewa boleh, tapi jangan berhenti berjuang sebelum pertandingan hidup kita selesai. Nah, luar biasa Wahyu di Paron ya. Jatuh dan kecewa itu bagian dari perjalanan. Dalam sepak bola, pemain yang gagal mencetak gol tidak boleh langsung berhenti bermain. Begitu juga dalam kehidupan, kegagalan bukanlah peluit akhir. Kita tunggu di 085-6345-4545 dengan tema euforia Piala Dunia berakhir. Semangat sportivitas tetap mengalir.

104,5 FM Bana Radio. Sebetulnya Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam operasi tangkap tangan atau

Lagi tukang kendangnya turu, mas tangi mas, eh mayai pegawai ini. Waduh tukang kendangnya turu ini. Lanjut.

0: Pecah mu?
1: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Bana. 8 menit lepas dari pukul 5 sore. Ada iming-iming miliknya Sinta Kingsul, si cantik. Ya. Lagunya enak sekali, Sobat Bana. Membuat yang apa ini suka joget, kepengen joget. Yang suka nyanyi ini, yo kepenginnya nyanyi ini, Sobat Bana ya. Cinta siapa? Cintanya masuk. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Sekali lagi tema kali ini adalah euforia Piala Dunia berakhir, semangat sportivitas tetap mengalir. Oke, Sobat Bana, memang sepak bola mengajarkan kita bahwa setiap pertandingan memiliki akhir, tetapi semangat untuk menjadi lebih baik harus terus berjalan. Euforia Piala Dunia berakhir, tetap semangat sportivitas tetap mengalir. Oke, selamat sore. Kita tunggu di 085635454545.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Arnet, sampai kapan? Yang jelas sampai hayat Sobat Bana mencintai Anda. Tetap kompak, terima kasih. Ada Tika di Ngawi. Ya, euforia boleh berakhir, tetapi inspirasi dari para pemain harus tetap hidup. Oke, benar sekali ya. Euforia Piala Dunia boleh berakhir, tetapi semangat dan inspirasi dari para pemain jangan sampai ikut berhenti. Perjuangan mereka mengajarkan kita tentang kerja keras, disiplin, keberanian, dan pantang.

0: together.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman? Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa, perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi.

Saya Lukita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini dapet.
1: Dalam.
0: Kowe wani ra terus nepantunku.
1: Wani ndang, opo? Yo.
0: Beli buah naik Scoopy.
1: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
0: Lah, iso e dasar boyo iki.
1: Sito, bener lho.
0: Boyo
2: iki. Wis nyanyi ya.
1: Boyo, jan kok aku.
0: Yo, nyanyi yo. Musik Mas.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: RIBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

105.5 FM Bana Radio. Sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu ya, di ajang Ngopi Senja edisi hari Senin 20 Juli, dengan tema Euforia Piala Dunia Berakhir. Apakah semangat seperti batas tetap mengalir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Argentina sang juara bertahan di Piala Dunia 2022 berhasil ditumbangkan di final oleh Spanyol pada laga yang berlangsung di hari Senin pada 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Sport, skor dimenangkan

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bahana, berjumpa lagi pastinya barengan sama Cindy di 104,5 FM Bahana Radio gitu ya, pastinya di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Minggu ya Sobat Bahana. Hari Senin ya Sobat Bahana, 20 Juli gitu ya. Tema kita di malam hari ini masih ngebahas soal Piala Dunia ya. Kita sudah melihat tadi pagi gitu kan, pemenang dari Piala Dunia 2026 adalah Spanyol dengan skor 1-0 yang melawan Argentina. Nah, dengan Han ketika nonton pertandingan tadi malam gitu ya, bisa share di sini di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpress Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, sambil menikmati waktu istirahat kamu di hari Senin yang mungkin seberat itu gitu ya. Sini tahu nih, kalau misal hari Senin tuh selalu berat ya, karena mengawali setelah weekend gitu kan. Kita rehat dulu sejenak, besok kita mulai lagi. Jadi sambil menemani kamu istirahat, ada satu tembang lagu yang enak banget buat didengerin. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai kali ini, masih dengan perayaan Spanyol ya Sobat Bahana, yang menjadi juara Piala Dunia 2026 gitu ya. Nah, apakah nih Sobat Bahana menonton tadi malam gitu ya? Gimana pertandingannya? Pasti seru ya dan bikin greget juga gitu. Nah, pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini Cindy ingetin lagi gitu ya, tema kita Euforia Piala Dunia ini berakhir gitu ya. Semangat sportivitas tetap mengalir nih. Nah, apakah Sobat Bahana masih ada euforianya nih atau malah ya udah deh selesai aja gitu ya. Ini mungkin kita cicet-cicet yang santai-santai aja gitu ya. Atau bahkan nih Sobat Bahana pengen nih mengutarakan isi hatinya gitu ya. Kamu kemarin tuh mendukung siapa, Spanyol ataupun Argentina gitu ya, dan momen pertandingan apa nih yang paling berkesan untuk kamu tadi malam gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 085 634 5445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari mie sedap baru!

di diajak ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sobat Bana semuanya, di malam hari ini gitu ya, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk sobat Bana yang udah bergabung barengan sama Cindy di malam hari ini ya. Sobat Bana, Kak Rini, halo, selamat malam. Terima kasih udah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Fana, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sobat Bana, nanti Cindy bakalan menyapa lagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio
1: Bahana FM 2026 live

104.4 kembali Pembahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, finally kita udah menemukan sang juara nih di Piala 2026, yaitu Spanyol ya. Seperti yang kita tahu nih, Spanyol melawan Argentina dengan skor tipis banget dengan 1-0 nih. Nah, kita mau ngebahas tentang sang juara gitu ya. Ternyata kemampuan dari Spanyol ini bisa membobol gawangnya dari tim Lionel Messi, Mbappe, bahkan oleh Cristiano Ronaldo gitu ya. Nah, Spanyol juara dengan hanya kebobolan 1 gol aja. Nah, menurut informasi ini sebenarnya dari Detik Sport, Spanyol juara di Piala 2026 usai mengalahkan sang juara bertahan Argentina di babak final. Dan sebenarnya penjaga gawang dari Spanyol tuh ada namanya Unai Simon, merebut Golden Glove atau predikat kiper terbaik di Piala Dunia 2026, dan ia mencatat nih 7 clean sheet dalam 8 pertandingan sejak fase grup gitu ya. Dan angka tersebut menjadi rekor clean sheet di Piala Dunia. Dan Simon juga sempat nih mengukir sejarah saat melawan Austria di babak 32 besar dengan mematahkan rekor dari Wojtek Szczęsny usai mencetak 590 menit tanpa kebobolan di Piala

0: Belgia nih sebut buana pada babak perempat final. Dan pada saat itu Spanyol juga menang nih atas Belgia dengan skor 2-1 gitu. Nah, perjalanan demi perjalanan yang dilakukan oleh Spanyol sangat luar biasa, dengan taktiknya luar biasa, defense yang sangat kuat, tim yang sangat solid juga, apalagi ada Lamine Yamal juga nih yang menjadi idola nih sekarang gitu ya, dengan usia yang sangat muda gitu kan sebebana, apalagi dengan kekuatan tim yang sangat luar biasa. Semoga dengan dibalik kemenangan dari Spanyol juara Piala Dunia tahun ini nih, sebetulnya bisa membangkitkan para pemain sepak bola yang muda-muda ini bahwa meskipun usianya muda gitu ya, main bola gitu kan, otomatis harus benar-benar berlatih sekuat tenaga. Siapa tahu kan bisa menjadi tiket gitu ya, kalau misal Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia kan, amin gitu loh ya kan. Oke, sobat Bahana, juga kali ini Lensa Piala Dunia menutup perjumpaan kita pada hari ini ya sobat Bahana. Jangan lupa terus nonton Radio BNFM Ngawi, dan pastinya sampai jumpa di Lensa Piala Dunia 2030 selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Nopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, family, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, seket sampai 70% soko tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
0: NPK Tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro Toko Buana Tani Utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, kali ini Cindy dapat requestan nih dari Kak Ninda yang ada di Bandung. Hai Kak, request lagu Celine Grace yang Sumpah Mati gitu ya. Dan salamnya buat Kak Rafa. Oke, thank you banget. Apa ada pesan-kesan apa nih Kak kalau misal request lagu ini, apakah ada pesan yang ingin disampaikan gitu kan? Nah ini mungkin Kak, ini manggilnya apa nih, Kak Ninda nih ya. Kak Ninda nih bisa banget gitu ya telling story gitu. Cerita-cerita di sini juga bisa gitu ya, pastinya langsung aja di 0856345445. Thank you banget untuk Kak Ninda yang udah request, so langsung aja sini diputerin ada Celine Grace dengan Sumpah Mati.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.

0: Menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana, tema kita masih sama gitu ya, tentang euforia Piala Dunia yang udah berakhir nih. Tapi semangat sportivitas tetap mengalir gitu ya. Nah, Sobat Bahana, tim mana yang paling kalian dukung selama Piala Dunia ini? Apakah bukan Spanyol dan juga Argentina, apakah Portugal atau dari Spain atau yang lain nih? Nah, boleh banget nih untuk Sobat Bahana share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak.
0: Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Wadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Seratus empat koma lima FM Radio Sumatera. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena sini udah.

0: しそう。
1: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Hah, ya mesti luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
3: Toko berkah abadi.

0: utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi
1: Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan
0: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749 778.
2: Ada murah.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makan dan bergizi. Pola makannya ya sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud.

dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Menggis-menggis aku.
1: Menggis-menggis, larang sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa
0: keren. Pesa ronde lagi.
1: Bapak, apa nih lah mas kui?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo mas.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus

0: dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter. Memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Iya, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Suaramu apik ya. Ayo melu ke rekaman yang Jakarta.
1: Nih, gabai kok asile sithik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
5: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
6: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
7: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
7: Sing nang topo, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
1: Terus, hasilnya apik jan. Oke ya, Pak.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
8: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedung Prau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo.
10: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya genderang manis.
1: Ganteng terus, gak oleh-oleh. Gue yo, gue lagi gawe yang sing genah.
2: Ibu nek menang lho, tuh gak mau makannya. Oh, sunu-sunu suwe toh.
1: Nandu-nandu sawit kono lho, pok. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan udah reti tau aku kan biar dia hobi nih mana. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok berunjal-berunjal gak apa-apa tuh. Nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manukku menang. Mungkin aku mulai gawain no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke ya, ini apa ya?

0: Bu. Iki mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Ya. Ya.

0: pupuk dasar maneh, dosisnya cukup 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NVK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Sobat Mahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan

0: edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Cikfung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadio, dateng toko-toko pertanian saklek panjenengan.
11: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Randu Songo, Greh Ngawi, Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi,
1: Toko Lestari, Dungus, Karang Asri, Ngawi, Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi,
0: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: makasih ya.
1: Iya. Yeah.

ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin bapakku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti ya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ada satu doa pendek yang diajarkan Allah melalui Al-Quran kepada kita semua. Doa pendek ini merefleksikan tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim, sehingga seringkali orang menyebut doa ini sebagai doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di akhirat nanti, dan selamatkan kami dari azab neraka. Dunia dan seluruh isinya sesungguhnya merupakan tujuan hidup jangka pendek dari setiap pribadi Muslim. Tujuan jangka pendek yang mengantarkan kita untuk meraih tujuan jangka panjang, yaitu akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kedua tujuan ini, Islam mengajarkan nilai keseimbangan. Bekerjalah buat duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tetapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Nilai keseimbangan ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupannya. Bagaimana si kaya harus membantu yang miskin? Bagaimana si miskin berusaha dan hidup tidak menjadi beban bagi yang lain? Kelihatan nilai keseimbangan itu. Bagaimana si tua menyayangi yang muda? Bagaimana yang muda menghormati yang tua? Bagaimana tuan rumah menghormati tamu? Bagaimana tamu menjadi orang yang tahu diri? Ini semua merefleksikan adanya nilai keseimbangan. Jadi seakan, bung, ini dunia. Ambil apa yang perlu. Nikmati apa yang boleh. Kalau bisa jangan gagal kau di dunia ini. Tapi kalaupun kau gagal di dunia, kau kan masih punya akhirat. Inilah sumber optimisme kehidupan seorang Muslim. Dia tidak boleh gagal kalau bisa di dunia ini, tapi kalaupun gagal, kau masih punya akhirat. Karena kau punya akhirat, caramu mencapai dunia ini diwarnai oleh keyakinan terhadap adanya akhirat nanti. Ini yang menyebabkan seorang Muslim berbeda dengan yang lain, dan dia tidak terjebak menghalalkan sebuah cara untuk mencapai satu tujuan. Keyakinan adanya akhirat melahirkan etika dalam kehidupan seorang Muslim pada cara bagaimana dia mencapai dunia ini. Dia tidak terjebak menghalalkan cara. Dunia ini tujuan jangka pendek. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi jangan membuat cacat akhiratmu karenanya. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Iya sih, saya kepengen kaya, tapi kalau korupsi, akhirat saya bagaimana nanti? Iyalah, saya kepengen naik pangkat, tinggi jabatan, tapi kalau fitnah orang, hantam kiri sikat kanan, teman jadi lawan, lawan pun jadi teman, akhirat saya bagaimana nanti? Ini melahirkan etika pada tata cara mencapai kehidupan dunia, tidak terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Karena apa? Tidak satu perbuatan dunia yang bagaimanapun kecilnya yang tidak akan berakibat akhirat. Raih duniamu, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi pada sisi lain, jaga jangan sampai dia membuat cacat di akhirat nanti. Nah, seorang Muslim yang baik tentu yang pandai meraih dua tujuan ini, mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara Rasul pernah mengajarkan, bukan orang yang terbaik dari kamu, orang yang hanya mengejar dunia dengan menyia-nyiakan akhiratnya. Seperti juga bukan orang yang terbaik yang mengutamakan akhirat dengan menyia-nyiakan dunianya. Tapi orang yang terbaik man jama'akuma, orang yang pandai mengkombin antara keperluan dunia dan kepentingan akhirat nanti. Nah, untuk mencapai tujuan ini, tujuan dunia, dunia sebagai tujuan jangka pendek bisa dicapai dengan ilmu, dengan sains, dengan pengalaman, dengan nasib. Makin banyak ilmu makin mudah meraih dunia. Makin syarat kita dengan pengalaman makin mudah meraih dunia. Atau karena faktor nasib, lalu kita bisa meraih dunia. Sementara akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi ibadah. Jadi dunia kita capai dengan prestasi ilmu,

prestasi pengalaman atau karena faktor nasib, akhirat kita capai hanya dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada efek dunianya dari sholat kita, dari puasa kita, dari haji kita, dari zakat kita, itu sekedar side effect. Tapi

0: alatnya harus ada untuk membawa kita ke arah itu. Saudara wajib naik ke loteng. Tidak bisa naik ke loteng kalau ada tidak ada tangga. Maka tangga itu menjadi wajib adanya. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, Allah memberikan alat kepada kita. Apa alatnya? Dalam surah At-Taubah ayat 111 bisa kita lihat. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ayat ini merupakan transaksi yang sangat transparan. Transaksi yang sangat transparan. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Dagangannya amwal dan anfus, harta dan diri. Harganya adalah surga. Sekali harta dan diri sudah kita jual kepada Allah, tentu tidak akan kita jual lagi kepada yang lain. Jadi dengan kata lain, harta itu apa? Semua bentuk materi yang kita kuasai. Uang, tanah, kebun, pabrik, dan sebagainya. Lalu yang dimaksud dengan anfus, diri itu apa? Semua kekayaan yang ada dalam pribadi kita. Konsep, pikiran, ide, wewenang, jabatan, kemampuan, skill, itu semua anfus. Untuk tujuan jangka pendek, harta dan diri harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang, harta dan diri harus menunjang jalan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan kalau kita ingin mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kata lain, yang alat itu jadikan dia sebagai alat. Jangan dia dijadikan tujuan. Sekali alat kita jadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Begitulah sang waktu sering menggeser alat menjadi tujuan. Tujuan kita adalah kekuasaan. Tujuan kita adalah kekayaan. Tujuan kita adalah popularitas. Tujuan kita adalah menghimpun segala macam kekuatan. Padahal itu cuma sekadar alat untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau alat kita jadikan tujuan, kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Dan akhirnya kita akan terjerat kepada fata morgana. Kita sangka itulah tujuan itu. Kita sangka kita sudah sampai kepada titik yang kita tuju, padahal cuma pandangan yang menipu saja. Akhirnya kita terjerat dalam arus siklus yang berkali-kali diperingatkan oleh Al-Quran, Al-Hakumut Takathur. Kamu telah celaka lantaran berlomba-lomba menjadikan alat sebagai tujuan. Berlomba-lomba menjadikan alat sebagai tujuan. Karena itu, gunakanlah alat sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan bukan malah alat yang dijadikan tujuan. Berapa banyak pun harta kita miliki, dia cuma alat. Setinggi apapun kedudukan yang kita capai, dia cuma alat. Sebanyak apapun ilmu pengetahuan yang kita kuasai, dia cuma sekedar alat untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan puasa Ramadan kita harapkan menjadi laboratorium rohani yang membina nilai-nilai keseimbangan. Sebab kalau tidak ada nilai keseimbangan, akan pincanglah gaya hidup kita. Tidak mustahil kita terjebak pada materialisme, hedonisme, yang pada akhirnya lagi-lagi mengantarkan kita kepada fata morgana. Semoga ibadah puasa makin menyadarkan kita untuk memperalat yang memang alat, dan menjadikan tujuan yang memang tujuan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirat.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Alhamdulillah, hari ini kita sahur. Dek, belajar mana dek?
1: Belajar. Adek nggak lihat tuh dari kemarin. Dia kagak ada kelihatan dari kemarin.
2: Abang udah coba ketok pintunya, cuma nggak ada jawaban, Pak.
0: Abang bangunin aja.
3: Ajar. Halo, Jar.

maaf, bangun.

0: Astagfirullahaladzim. Allah. Dan. Bangun dan. Sahur dan. Kenapa dan?
1: Pak, maafin aku pak. Aku masih gagal masuk di universitas pilihan bapak pak.
0: Apa-apa.
1: Maafin pak.
0: Gak apa-apa. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Banyak orang yang gagal di luar sana, tapi dia masih tegak. Ya, Bapak percaya, Fajar nanti ke depannya akan sukses, akan berhasil. Ya, nanti bisa cari kerja sambil menunggu kuliah berikutnya. Ya, ikan hiu tabrakan.
1: Cakep.
0: Mari kita sahur sekarang.
1: Kuku.
0: Ayo, sahur sekarang. Yeah.

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bandar semuanya. Berjumpa kembali sama Bila ya Sobat Bandar. Setelah kemarin, dua hari kemarin tuh gak berjumpa sama Bila. Dan pagi hari ini seperti biasa Sobat Bandar, Bila akan namanya Sobat Bandar sampai nanti jam 8 gitu ya. Jam 8 ke depan ya Sobat Bandar. Gimana kabarnya di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026? Nah udah mau berakhir aja nih bulan Juli ya Sobat Bana. Udah mau memasuki bulan Agustus aja. Padahal kemarin rasanya tuh baru awal Juli, baru awal-awal siswa baru tuh menjalani MPLS. Nah udah liburannya juga udah selesai, MPLS-nya udah selesai, udah menjalani aktivitas di sekolah barunya. Dan yang bersekolah yang naik kelas gitu ya, sudah menjalani aktivitas sekolah seperti biasa. Nah seperti biasa juga Sobat Bana, Bila itu hari ini membawakan obrolan yang menarik gitu buat Sobat Bana semuanya. Dan pastinya kita akan ngobrol sampai jam 8 nanti. Nah Bila buat mau ngucapin juga semangat buat yang udah mulai sekolah gitu ya Sobat Bana. Udah mulai masuk sekolah dari kemarin ya, hari Senin ini itu serentak semuanya masuk sekolah. Mungkin minggu kemarin tuh yang MPLS masuk ya tingkatnya atau kelasnya itu libur Sobat Bana. Rata-rata juga seperti itu. Nah kalau hari Senin kemarin sudah

0: masuk sekolah semuanya sudah beradaptasi dengan kelas baru, ya sekolah baru gitu ya. Nah semoga dilancarkan semuanya sampai nanti menjelang liburan semester lagi gitu ya Sobat Buana. Jadi nanti kan anak sekolah kan emang itu gitu ya. Nah pastinya Sobat Buana di pagi hari ini Bila udah nyiapin topik yang menarik. Nah topik hari ini itu tentang kalau Bila lihat ya, Bila intinya gitu ya tentang keluarga Sobat Buana. Kenapa gitu kan topik hari itu quality time. Kenapa kebersamaan semakin mahal gitu ya. Nah ini quality time itu menonjol dengan keluarga kalau menurut Bila. Kenapa? Karena waktu yang berkualitas gitu ya, mungkin bersama teman bisa Sobat Buana, tapi yang mahal banget tuh menurut Bila sama keluarga. Kalau enggak satu keluarga tuh bisa kumpul bareng bener-bener waktunya banyak itu ya, jarang banget Sobat Buana. Karena apa? Karena sekarang tuh pada sibuk sendiri-sendiri, pada punya gadget juga. Itu pengaruh 80% mempengaruhi kenapa kumpul sama keluarga tuh mahal banget gitu ya, karena gadget. Nah kalau menurut kamu karena apa lagi gitu ya, nah boleh banget diceritain sama Bila ya di 0856345454545. Atau menurut kamu tuh karena kerjaan, karena udah capek kerja sama sekolah gitu ya, sampai-sampai kumpul sama keluarga tuh terlihat jarang dan mahal banget gitu ya. Mahal tuh maksudnya udah jarang banget Sobat Buana, harus benar-benar diluangkan waktunya gitu ya. Kalau enggak bisa gitu. Waduh tuh padahal Sobat Buana kumpul sama keluarga tuh bisa jadi recharge energi loh, bisa jadi menghilangkan beban ini ataupun stres gitu Sobat Buana. Sebetulnya kita berbagi beban sama keluarga gitu. Nah kalau buat kamu kenapa kumpul sama keluarga atau quality time itu kebersamaannya mahal di zaman sekarang, nah boleh banget diceritain sama Bila di 0856345454545.
1: Halo.
2: Ya, halo.
1: Ini aku adalah kebuat kamu sayang.

0: Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bayani Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayani kembali lagi ya, Sobat Bayani bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah spill gitu tema hari ini sama Sobat Bayani semuanya. Ya, buat Sobat Bayani yang baru gabung gitu ya, tema hari tentang quality time Sobat Bayani. Kalau ingat quality time, kalau dengar quality time tuh ingat apa sih Sobat Bayani? Kalau Bila sih ingat tentang keluarga ya Sobat Bayani. Kadang juga ingat sama bestie kita gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena quality time sama bestie itu juga ada Sobat Bayani. Contohnya kalau kita lagi keluar sama teman kita, habis itu sekarang tuh zaman sekarang banyak sekali orang yang keluar tuh cuma pindah tempat main HP aja Sobat Bayani. Contohnya kalau kita lagi keluar sama teman kita tapi kita main HP aja tanpa ada obrolan apapun, tanpa ada pembahasan apapun, tanpa ngapain aja, kita cuma main HP, pesan minum, udah gitu aja. Nah itu kayak kalau melihat Bila sia-sia banget sih. Kenapa kayak gitu? Karena ya itu kita cuma pindah ke tempat untuk main HP aja. Nah kalau Sobat Bayani sendiri kenapa sih kayak gitu? Apakah lebih seru di HP atau sosial media gitu daripada ketemu langsung? Kalau memang kayak gitu ya udah gak usah ketemu aja Sobat Bayani, di rumah aja main HP gitu ya. Tapi kalau di rumah juga menurut Bila juga ada sisi quality time yang lebih penting, yaitu sama keluarga.

Kerja. Bahkan biasanya kecapean ataupun kegiatan sekolah, pekerjaan, dan lain-lain itu juga mempengaruhi kurangnya komunikasi ya Sobat Bahana. Tapi yang lebih mempengaruhi lagi ada di handphone gitu. Coba aja quality time itu nggak perlu pakai biaya yang mahal. Contohnya Sobat Bahana kalau mau quality time harus liburan tuh nggak perlu sebetulnya Sobat Bahana. Kumpul aja di depan TV ngobrol-ngobrol ataupun kumpul di ruang keluarga gitu yang ngobrol-ngobrol tanpa gadget. Nah itu bisa jadi tahap awal gitu ya. Gimana cara membangun komunikasi kembali bersama keluarga, bersama adik kakak ataupun ayah bunda gitu ya. Nah itu bisa jadi langkah awalnya Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana jarang banget orang zaman sekarang atau keluarga zaman sekarang yang seperti itu. Bahkan kalau udah sibuk semuanya tuh kalau malam ya udah melepas lelah dengan istirahat ataupun dengan main gadget aja gitu ya. Padahal itu tidak bagus ya Sobat Bahana. Maka dari itu quality time itu dikatakan kan mahal. Karena itu Sobat Bahana, nah, biar murah ataupun biar low budget banget tuh. Low budget nomor Sobat Bahana, menurut kamu quality time low budget itu kayak gimana yang unik gitu ya? Nah boleh banget nih yang unik, contohnya masak bareng, cuci motor, sepeda, mobil bareng ataupun berkebun bersama. Nah itu juga termasuk quality time ya Sobat Bahana. Di situ kita bisa ngobrol komunikasi lagi, kita bisa membangun obrolan lagi bersama keluarga. Quality time low budget yang dikatain quality time itu mahal gitu ya, padahal enggak ya, cuman kita aja yang enggak bisa-bisa gitu ya. Nah boleh banget buat kamu yang mau spill kenapa quality time itu dikatakan mahal gitu ya. Nah boleh banget di 0856 3454545 45.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan
2: kamongko wis nganggo rabuk tabur semake to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
6: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah ngobrol sama Sobat Bayana semuanya tentang apa itu quality time gitu ya. Quality time itu bisa dilakukan sama siapa aja juga ya. Nah, Sobat Bayana, tahu nggak sih, tapi quality time itu sangat berpengaruh dengan kesehatan kita sehari-hari. Bukan kesehatan badan ya, tapi kesehatan mental juga nih Sobat Bayana. Apalagi untuk anak-anak dan mungkin putra-putri Sobat Bayana semuanya yang jarang banget ya namanya quality time bersama Sobat Bayana. Nah, itu bisa mempengaruhi gimana ia nanti bersama teman-temannya, bagaimana ia nanti waktu besar gitu Sobat Bayana. Mungkin kalau di rumah jarang diajak ngobrol gitu ya sama keluarga, nah ia sama temannya juga akan jarang ngobrol gitu Sobat Bayana. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi ajaran orang tua, gimana keluarga itu mengajarkan kita quality time, bagaimana keluarga mengajarkan kita untuk membangun kebersamaan, bagaimana keluarga mengajarkan kita juga untuk berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik. Nah, itu akan berpengaruh ke bagaimana kita akan bertemu dengan orang baru, bagaimana kita akan bertemu dengan teman-teman kita gitu ya Sobat Bayana. Nah, itu berpengaruh sekali, apalagi zaman sekarang tuh teman-teman tuh banyak teman itu lebih ke medsos ya Sobat Bayana. Lebih banyak teman itu ada di medsos. Nah, kalau di medsos kita berkomunikasi dengan lancar, dengan satu frekuensi lah Sobat Bayana. Ketika ketemu ternyata waktu ketemu tuh canggung banget. Nah, itu bisa menjadi perpecahan gitu Sobat Bayana dalam pertemanan. Nanti waktu habis ketemu kok ngerasa ternyata kita gak cocok ya waktu ketemu gitu ya.

Nah itu sangat berpengaruh ya Sobat Buana, apalagi gitu ya, bukan hanya teman, keluarga juga berpengaruh kayak gitu. Bahkan keluarga besar pun gitu ya Sobat Buana, ketemunya Mila aja ketemu keluarga besar tuh setahun sekali Sobat Buana, waktu lebaran gitu ya. Nah banyak sekali ya seperti itu, karena apa? Karena memang jarang ketemu, satu faktor jauh. Dua, sebetulnya media sosial ataupun handphone itu juga bisa membangun quality time di situ. Kita bisa membangun quality time di situ dengan cara mungkin dengan saudara yang jauh, kita bisa membangun suatu grup gitu ya. Kita bisa ngobrol di situ gitu ya, biar tidak canggung waktu ketemu gitu ya Sobat Buana. Tapi ya kalau dengan keluarga yang jauh kita bisa semakin dekat, tapi kalau dengan keluarga dekat bahkan kita bisa semakin jauh gitu ya. Karena apa? Karena ada jembatan yang namanya handphone tersebut. Jadi kita harus bijak-bijak menggunakan handphone Sobat Buana agar quality time yang sebenarnya murah banget, bahkan nggak ada biayanya gitu kalau di rumah, itu kerasa mahal banget. Bahkan jarang orang yang bisa melakukannya atau mendapatkannya, putra putri yang bisa mendapatkan quality time bersama keluarga. Nah kalau kamu sendiri, kenapa quality time kamu itu terasa mahal banget gitu ya waktu di rumah? Nah boleh banget di spill sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang ternyata Sobat Bahana, sesi pertama kali itu juga udah selesai Sobat Bahana. Bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 7 kurang ini. Dan Bila nanti akan kembali lagi di jam 7 sampai jam 8 seperti biasa Sobat Bahana di sesi kedua. Dan pas tadi Bila udah spill tema hari ini, yaitu quality time. Kenapa zaman sekarang tuh mahal gitu ya Sobat Bahana? Apa yang buat mahal padahal quality time itu kalau menurut bilang kebersamaan paling worth it. Kenapa Sobat Bahana? Karena yang disebut quality time itu tidak perlu liburan yang mahal-mahal Sobat Bahana. Sekedar di rumah kumpul sama keluarga ataupun jalan-jalan pagi, nonton TV bersama, masak bersama gitu ya Sobat Bahana, itu juga disebut quality time. Kalau orang anggap quality time itu mahal, itu salah besar sih kalau menurut Bila Sobat Bahana. Nah, kalau menurut kamu sendiri, quality time atau kebersamaan itu zaman sekarang kenapa semakin mahal gitu ya? Boleh banget di-spillin sama Bila di 0856345454545. Atau kalau kamu sendiri yang udah ngerasain quality time tuh enak sebenarnya. Quality time itu menghapus lelah kita, mengurangi stres, menyehatin kesehatan mental juga. Dan itu penting banget Sobat Bahana sebetulnya. Walaupun gak setiap hari gitu ya, harusnya setiap hari ya Sobat Bahana. Tapi karena mungkin banyak sekali kegiatan ataupun kejadian yang tidak kita ketahui ya Sobat Bahana. Nah, itu mungkin karena terlalu kecapean ataupun lembur dan mengerjakan tugas, mengerjakan kerjaan kalau malam belum selesai, itu juga bisa menjadi penghalang. Tapi kalau menurut Bila, hal yang bisa menghalangi banget atau mempengaruhi banget untuk quality time, kenapa kebersamaan itu mahal banget gitu ya, itu handphone Sobat Bahana. Karena apa Bila bilang kayak gini? Karena itu fakta gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri, kenapa kebersamaan itu mahal zaman sekarang? Selain handphone tuh apa aja? Atau kamu sendiri ngerasain kalau handphone tuh bikin komunikasi kurang? Habis itu kalau ketemu malah diem-dieman, bahkan gak sama keluarga aja quality time yang mahal tuh. Sama bestie ataupun sekedar teman, kalau kita ketemu tapi kita cuma pindah tempat main HP, itu juga termasuk

masuk quality time yang mahal sobat-sobat. Bahkan cuma sekedar ngobrol aja, tanya kabar, cerita-cerita, itu sudah termasuk quality time, sudah termasuk kebersamaan gitu ya. Gak harus yang mahal-mahal kita harus liburan ke luar negeri, luar kota gitu, gak harus ya sobat Buana. Bahkan yang simple-simple aja, yang worth it aja, itu termasuk quality time yang kebersamaan yang bagus gitu. Nah buat kamu boleh banget di-spill sama Bila di 0856345454545. Tapi Bila akan kembali lagi setelah ini sobat Buana di sesi kedua, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.